Mereka dipercayai bekerja tanpa kebenaran serta gagal mengemukakan dokumen sah. Luar negara, banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain mencecaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuria Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki pejabat bank selepas kotak utiliti ditenggelami air banjir. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni nak mengamalkan cekap tenaga. 1. Menggunakan penyaman udara. Tetapkan suhu pada 24 darjah Celsius. Lakukan penyelenggaraan berkala. Bersihkan penapis habuk sekurang-kurangnya sekali seminggu. Pencahayaan. Tukar kepada lampu jenis LED untuk lebih cekap tenaga. Gunakan langsir nipis ataupun day curtain untuk memanfaatkan cahaya semula jadi pada waktu siang. Amalkan menutup semua suis kelengkapan elektrik apabila tidak digunakan. Digalakkan memilih kelengkapan elektrik cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Dengar lo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Okey, memasuki jam yang ketiga untuk pertemuan kita mesti Selamat Pagi Sarawak. Dan pagi tu hanya Aida berseorangan. Cik ada bab pagi tu. Biasanya mun bab ni duty seorang, ni ada teman kan, minion. Tapi kami bertemankan kita orang pagi tu. Okey. Tapi apapun seperti yang dah Aida wawarkan di awal tadi untuk tajuk kita pada hari tu, apa kata kita? Kita akan berkongsi mengenai Belanjawan 2027. Bantuan pendidikan apa kata kita? Seperti yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2027 Jumaat lepas, kerajaan telah mengumumkan beberapa inisiatif dan bantuan kepada golongan pelajar di negara tu. Dan antaranya adalah kenaikan kadar bantuan dalam bidang pendidikan kepada pelajar. Ada bantuan awal persekolahan, ada elang sara hidup untuk pelajar tingkatan 6, sekurang jua untuk rancangan makanan tambahan dan jua elang untuk murid berkeperluan khas. Dan untuk pagi tu sebenarnya kita nak dapatkan pandangan daripada kalangan ibu bapa lah mengenai apa kata cidaknya mengenai bantuan yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2027. Dan bersama dengan Aida di talian, ini adalah Puan Aisyah Ramli. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam Puan Aida. Selamat pagi.
4: Sihat kita pagi tu?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Alhamdulillah.
5: Sihat.
4: Dah settle ngantar nembiak sekolah pagi tadi nak.
5: Dah awal tadi dah turun. Kan.
4: Dipendekkan cerita, kita pun dah dengar nak Belanjawan 2027 nak dah diumumkan. Jadi antaranya adalah melibatkan bidang pendidikan dan salah satunya yang memang sangat dekat di hati kita dah dalam kalangan ibu bapa.
5: Betul.
4: Kenaan dengan bantuan awal persekolahan tu daripada RM150 untuk tahun depan yang naik daripada RM200. Apa pendapat kita mengenai kenaikan kadar bantuan tu?
5: Okey, sebagai ibu kepada dua orang anak yang masih bersekolah rendah, kami amat menyambut baik kenaikan bantuan awal persekolahan tu yang dinaikkan daripada RM150 kepada RM200. Tambahan RM50 bagi setiap anak tu sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa lah untuk beli apa aja keperluan sekolah. Which is pengumuman tu sangat bagi kami lah, kami menghargai usaha kerajaan tu. Terutama bagi keluarga yang banyak memiliki banyak ramai anak lah, yang lebih daripada seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Which is benda tu sangat-sangat membantu ibu bapa lah.
4: Ya, jadi bagi pendapat kita lah, adakah bantuan persekolahan tu yang telah dinaikkan kepada 200 adalah yang mencukupi untuk menangani peningkatan kos pakaian seragam, ada pengangkutan, makanan dan juga peralatan sekolah?
5: Pada pandangan kami, 200 membantu untuk persiapan awal, tapi ia masih belum mencukupi lah, mungkin tak nak madah bagi seorang anak, belum mencukupi untuk menampung keseluruhan perbelanjaan persekolahan. Which is kita pun tahu, uniform, kasut, beg, alat tulis, yuran, mana yang anak-anak yang menggunakan pengangkutan, makanan harian, of course-nya si cukup lah, tidak mencukupi bagi seorang anak. Tapi kami harap Bantuan tok sedikit sebanyaknya membantu. Nya walaupun nyasik besar tapi at least membantulah. Jadi yalah harap bantuan tok dapat disalurkan sebelum sesi sekolah bermula. Disokong lagi dengan bantuan tambahan untuk keluarga yang lebih memerlukan. Ya better lah.
4: Jadi benarlah apa yang dipadah oleh Puan Aisyah kita tok nak sebenarnya bantuan tok walaupun kata-kata kita nanggarnya memang asyik mencukupi tetapi sedikit sebanyaknya meringankan beban kita betul. Untuk di awal persekolahan kan sebenarnya banyak sebenarnya nak di diatur tapi apapun kita pun seperti Puan Aisyah kita pun sama-sama berterima kasih kan dengan
5: betul betul terima kasih kepada pengumuman tok lah daripada kita pun PMX dalam belanjawan apa semua
4: baik apapun terima kasih atas apa perkongsian daripada Puan Aisyah kita untuk bantuan pendidikan iaitu bantuan awal persekolahan apapun. Terima kasih kerana bersama dengan kami pagi Tok Puan Aisyah. Assalamualaikum.
5: Okey, terima kasih. Wassalam.
4: Alright, itu dia tadi daripada sedikit perkongsian atau pandangan daripada salah seorang ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah dan juga penerima. Kita sama-sama menerima untuk bantuan awal persekolahan. Jadi apapun bantuan yang dihulurkan tu insya-Allah kita sebagai ibu bapa akan menggunakan sebaik yang mungkin. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya, ada sedikit berita yang ingin kami sampaikan. Itu adalah berita keluarga yang kita terima daripada Encik Bujang. Itu ini adalah mengenai Encik Bujang bin Zaini telah pun kembali ke Rahmatullah pada Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan dua jamadil awal 1448 Hijrah semalam di Hospital Umum Sarawak pada pukul 5.47 minit petang dan jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semariang pada pagi ini dan berita ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga, sahabat handai dan juga kenalan yang mengenai Allahyarham. Kami ulangi, iaitu Encik Bujang bin Zaini telah pun kembali ke Rahmatullah pada Selasa, iaitu 13 Oktober 2026 bersama dengan dua jamadil awal 1447 Hijrah, iaitu semalam di Hospital Umum Sarawak pada pukul 5.47 minit petang dan jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semariang pada pagi ini. Dan berita ini ditujukan kepada seluruh kaum keluarga, sahabat handai dan kenalan yang mengenai Allahyarham. Al-Fatihah, salam takziah daripada kami di Sarawak FM.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1,000,000 bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Okey, jangan pulang dulu. Masih ada lagi yang kami nak kongsikan dengan kita orang untuk pagi tu. Semestinya untuk apa kata kita. Tajuk kita hari tu adalah mengenai belanjawan 2027. Dan salah satunya yang paling dekat di hati kita, selain daripada bantuan ataupun pengumuman untuk penjawat awam, yang pastinya bantuan awal persekolahan sejak ia mula diperkenalkan, sangat-sangat dinantikan oleh seluruh rakyat, terutama sekali ibu bapa yang mempunyai anak-anak bersekolah. Itu bantuan awal persekolahan. Dan sebenarnya kita ada lagi tetamu yang akan bersama dengan kita pagi tu untuk kita berkongsi pandangan mengenai belanjawan 2027 untuk bantuan pendidikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Haji Yusuf Roy Fitri Muhammad Joni.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Aida?
0: Alhamdulillah, sihat kami Tuan Haji. Kita sihat pagi tu. Ceria.
1: Alhamdulillah. Sihat. Ngam-ngam bawa sampai tempat kerja. Syukur.
0: Okey, alhamdulillah. Jadi seperti yang kami dah wawarkan pagi tadi, Tuan Haji pun dah tahu nak mengenai untuk tajuk kita pada hari tu adalah mengenai belanjawan 2027 untuk pendidikan. Jadi bantuan awal persekolahan tu Tuan Haji, wajar sih kita rasa nak bantuan tu disalurkan lebih awal, iaitu sebelum sesi persekolahan bermula, supaya mak bapak tu dapat membuat persiapan awal sebenarnya.
1: Mun bagi pandangan kami lah, kami rasa nyempun bantuan untuk persekolahan tu apabilanya disalurkan dengan lebih awal, bagi kami pandangannya memang adalah satu tindakan yang wajar lah. Karena kita pun sedia maklum kini tu pun dengan apa, dengan kekangan daripada parents, ibu bapa terutamanya. Jadi bila bantuan yang sampai awal, jadinya dapat mula perancangan yang apa, lebih ni lah, lebih bersedia awal. Dan nyasi perlu juga lah, kadang-kadang ada certain setengah ibu bapa yang nya perlu nak mula pinjaman ke, nya perlu menyediakan bajet untuk nak menyediakan hal-hal sekolah anak, macam contohnya buku sekolah, teks, baju, kasut, semua nak. Jadi dengan adanya bantuan tu disalurkan dengan lebih awal, jadi nya ada umat tadi macam nyempun penambahbaikan dan juga memberi awal lah yang pun apa, persediaan. Jadi itu adalah satu yang wajar bagi kami.
0: Jadi ia adalah kita bercerita menyentuh mengenai bantuan awal persekolahan ya, Tuan Haji. Ada sikit lagi sebenarnya yang diumumkan oleh PMX dalam belanjawan ya, dia adalah mengenai elaun sara hidup pelajar tingkatan 6 Tuan Haji, sebanyak sebanyak 2,500. Jadi adakah Tok benar-benar membantu pelajar tersebut? Sebab kita mesti pernah dengar sebenarnya ada bantuan untuk pelajar tingkatan 6 kan?
1: Betul-betul. Okey, untuk bantuan yang untuk yang pelajar tingkatan 6 tu, bagi kami sama juga. Ini pun bagus sebenarnya. Ini pun apa, pengumuman apabilanya ada memberi allowance sehari hidup. Okey, bagi kami lah Cik Aida. Okey, ini untuk bantuan tu, ini mesti ada, bagi kami ini ada satu konsep yang kami gelar sebagai 3M. Okey, konsep 3M tu maksudnya adalah apa-apa bantuan yang diperkenalkan ataupun yang disalurkan kepada rakyat tu, yang mesti ada M. Yang pertama adalah yang mesti mencukupi. Maksudnya yang dapat apa, memberi satu ni lah cukupan kepada apa, kepada rakyat ataupun yang target lah kategori. Nombor dua, yang mestilah memberi manfaat. Bagi kami bantuan-bantuan apa-apa lah, bantuan tingkatan 6, bantuan awal persekolahan tu, yang mesti memberi manfaat. Dan nombor tiga tu penting juga, yang mesti datang pada masa, menepati masa yang tepat. Jadi balik kepada kita punya tadi, apabila tingkatan 6 tu yang diberi bantuan 2,500 tu, bagi kami yang memang membantu. Sebab kadang-kadang kebanyakan ibu bapa tu ataupun macam kita tu especially kadang-kadang kita pun sedar juga. Kadang-kadang ada yang melanjutkan pengajian ke tingkatan 6 tu nya seperti macam kedap mengikuti pengajian di matrikulasi.
0: Betul.
1: Ada yang pergi ke universiti. Jadi bagi kami apabila nya ada allowance sehari hidup khas untuk yang tingkatan 6 tu, jadi maksudnya adanya macam sit terpinggir lah. Sit terpinggir. Jadi rasa macamnya pun dibantu juga. Jadi yang pertama. And then kami rasa juga Cik Aida, macam contoh lah, kadang-kadang kita pun sedia maklum macam ada student ataupun belajar-belajar di luar kawasan Sarawak tu, kadang-kadang nak ada menghadapi kesukaran lah, yang pun dari segi macam jaraknya ke sekolah dan sebagainya. Jadi kami rasa bantuan tu pun Mungkin insyaAllah boleh juga membantu untuk meringankan juga daripada kos-kos yang lain-lain juga lah. Jadi all in all kami rasa memang bagus lah cadangan untuk wajar.
0: Betul. Kami setuju dengan apa yang dipadai oleh Tuan Haji tadi untuk bantuan kepada pelajar tingkatan 6 tu sebenarnya. Dan nyong pun macam tidak belajar matrikulasi juga kan Tuan Haji. Seperti kita tahu tadi untuk pelajar dua bandar mungkin adanya terpaksa bersekolah asrama tingkatan 6 sekolah asrama perlu juga bantuan keuangan sebenarnya. Tapi apapun kita maafkan nak Tuan Haji semoga bantuan tu akan memberi lebih semangat lah untuk anak-anak kita terus belajar bersungguh-sungguh.
1: Betul, sama belajar tadi. Betul.
0: Baik, apapun terima kasih Tuan Haji sudi berkongsi pendapat dengan kami di Surau FM dan juga semua pendengar untuk bantuan yang diumumkan oleh PMX. Apapun insyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi Tuan Haji.
1: Boleh. Okay,
0: Assalamualaikum.
1: Okay, Assalamualaikum. Okay.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Sarawak FM.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Okay, hashtag Geng Pagi Kita masih lagi bersama dengan Aida untuk di jam yang ketiga. Untuk teman kita mesti Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk apa kata kita adalah mengenai belanjawan 2027 bantuan pendidikan. Dan salah satunya kita dah sebutkan tadi mengenai bantuan awal persekolahan. Ada elang suara hidup untuk anak-anak tingkatan 6. Jadi Aida nak kongsikan untuk pandangan ataupun komen daripada kita orang di Facebook Sarawak FM. Kita ada Husni Sarbini. Assalamualaikum, syukur dengar ada bantuan pendidikan, especially untuk bantuan awal persekolahan. Ya, ada juga lah kelegaan dalam memberi kelengkapan dengan anak-anak yang paling happy. Maknya dapatnya siap anaknya gap-gap ke sekolah, make baju baru. Alah, kasih. Benar kata kita ya. Dan seterusnya kita ada Suhaiti Abdullah. Mun ada bantuan pendidikan belanjawan 2027 ya, pemudahkanlah bagi ibu bapa yang ada ramai anak masih sekolah, nah meringankan beban kewangan setidaknya bagi yang kurang berpendapatan, dan semoga belanjawan 2027 itu memberi sinar baru kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Okey, kita bacakan lagi. Okey. Ya, itu adalah daripada siapa ya, Adira Borhan. Inisiatif yang sangat bagus dan membantu menampung kos persekolahan anak-anak dan ringankan beban anak-anak dan juga keluarga, tidaknya pelajar. Semoga sihat-sihat hari itu katanya. Alright, terima kasih untuk Adira Borhan. Okey, kita ada daripada Hasanah Dawi. Okey, alhamdulillah, syukur dengan bantuan yang ada. Bantuan pendidikan belanjawan 2027 dan semoga meringankan beban kewangan setiap ibu bapa yang sangat memerlukan bantuan macam tu. Terima kasih kepada kerajaan atas bantuan ini. Okey, seterusnya tu daripada Nanina. Ni alhamdulillah, anak kami sekolah sekolah lagi katanya. Agi cucu kami masih bersekolah. Ringan jualah sikit beban sebab bantuan pendidikan tu. Mohon dulu ni ada bantuan macam tu. Buntung sidaknya bah ada diberi kemudahan macam tu. Mana kata kita. Mohon dulu sidak kita nangga nak bantuan macam tu. Tapi untuk tahun-tahun sebelum tu pun dah diperkenalkan bantuan awal persekolahan tu. Jadi ya, sememangnya sangat-sangat meringankan beban dalam kalangan ibu bapa, terutama yang mempunyai anak kami tu sebenarnya. Alright, kita layan lagi dengan lagu seterusnya. Okay, selepas ya seperti biasa 9 pagi kita ada utama 9 pagi, dan selepas ya kembali lagi bersama dengan kami untuk kita kongsikan komen-komen anda. Ini dia Selamat Pagi Sarawak.

0: dengan orang yang tak hanya kenali Facebook ya, Twitter kah, Instagram kah, WeChat kah, WhatsApp kah, nak segala macam ya. Jangan diberi dak nama kita, nombor telefon, nombor IC, alamat, nombor akaun ni. Jangan sesekali meri. Ingat ya, tangga boleh, cayak jangan. Pesanan tok dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
3: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1,000,000 bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom simak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.
4: Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
0: Eh,
1: jeraya.
0: Eh, kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Oh, pa.
1: Oi.
0: Ya, kau nang nombor 2 soberi, pa, pa.
1: Napa nama lagi?
0: Kau baca si list aku ya.
1: Udah, tu apa bawang,
0: Kak
1: daun
0: Siti,
1: sop,
0: kau tu mesan nyuruh beli daun sop yang kau beli tu daun ketumbar.
1: Ai.
0: Ketumbar tu.
1: Ai, ai, ai.
0: Mau makan dengan laksa, nyaman tu.
1: Ya Allah. Ha. Eh. Mustahil aku salah, Kak. Mustahil benar-benar. Eh, sekejap. Master lo. Ha.
0: Hmm.
1: Kak, kubit nah. Sikit. Tok, mari tok, kuncium baunya.
0: Hmm.
3: Ha, ni siapa nah. Ada daun sop dengan ketumbar si dapat dibeza. Ciumkan baunya.
0: Hmm. Ha,
3: ketumbar dengan daun sop tu lain baunya. Aku rasa nang salah daun beli kau tu. Dari situ aku dapat cium dah bau daun nak dibeli je Siti. Daun ketumbar tu nak.
0: Nak, ketumbar nak.
3: Sungguh aku tu kurang dari yang bau kena tu. Lagi demam. Dapat juga hidung aku kembang kucuk. Cium bau. Nang bau ketumbar tu.
0: Oh.
3: Mula rasa nak mula laksa dia. Okey, kau beli ketumbar.
1: Ambil tu nak di tangan kita, Bang Man. Tu, nah. Cium. Ya Allah, aduh benar, salah beli aku kok. Macam ni yeah. Boleh salah beli tek. Maka tulis di sia, daun sop. Jadi aku ambil ajaklah tek.
0: Hmm. Lain kali lihatkan upa daunnya. Nah, daun ketumbar tu hanya lebih kecil daunnya. Baunya tajam. Ah, batang daun ketumbar tu kecil pa. Daun sop, daunnya lebar.
1: Ah, lebar.
0: Oh, baunya harum, lembut. Ah, jadi batang daun sop tu panjang pun dibanding kau dengan ketumbar ya.
1: Ah, panjang.
0: Nampak gaya nyaman. Cik ada kek. Lah, mi sup aku tok man. Ah, cik ada daun sop ah.
3: Kasihan lah. Aku telan aja. Malas aku nak komplain lagi dah. Kelak komplain banyak-banyak disautnya si bersyukur lagi kita kelak.
0: Eh, tapi nak. Saya togenya melobo-lobo dibelinya.
3: Ya, Tik.
0: Tok nang nang sida dua sobor itu nang apa
3: sama nya dua.
0: Ngabisnya kelak lah.
1: Eh, Mang Man. Makan dulu kita tok. Tok mi sup istimewa kita.
3: Nang istimewa.
1: Dia kita lo toge ku beri 5 batangnya. Kita simo banyak tak nak. Nah.
3: 5 batang dia tingkah ya. Dapat dikira toge. Oh toge. Nama lobo-lobo tingkah nak.
1: Orang demam makan dikit lah toge.
0: Mana kata lah si anak oh.
3: Hei, mana kata lah. Apa nak dihidang kau pa. Kita dah tua-tua macam tu. Lagi-lagi entam demam tu. Apa tu? Dia dapat anak-anak.
0: Ni dapat anak-anak.
3: Ni dapat anak-anak. Eh, ada kawan-kawan yang nolong jaga kita tu dah kira bonus lah. Syukur benar-benar aku pa. Alang-alang kau ngejok mangkuk aku ya. Sapikan aku sekali. Sapik lo. Sekali makan isu ya pa.
0: Ya. Oh pa. Dok si aku pa sapikan ya pa. Pa kalinya nak apa bermanjak dengan kau pa.
1: Cemtok lah rasanya nyapik orang tua oh. Kau boleh Kak mulut Bang Man belum
3: kata.
1: Masuk lagi Bang Man.
3: Hai, laju kau.
1: Mas tak buka Bang Man.
0: Menanti juga kau Man. Mas kau buka lo Man. Aduh. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Kembali bersama
5: Aidal dan Bak Adudu
0: dalam
4: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
0: Okey, 9.23 minit pagi memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan kita pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak. Masih lagi Aida bersama dengan kita orang. Dan semestinya tajuk apa kata kita hari tu adalah mengenai Belanjawan 2027. Bantuan pendidikan apa kata kita orang. Kita orang kongsikan pendapat kita orang di ruangan komen di Facebook Sarawak FM. Sebelum kami bacakan, kongsikan pendapat-pendapat kita orang, kami nak kongsikan sikit info. Itu adalah mengenai salah laku buli. Itu adalah daripada Kementerian Pendidikan KPM yang merekodkan sebanyak 4,289 kes laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, atau adalah termasuk kes yang berlaku di asrama. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata daripada jumlah yang sebanyak 2,480 kes membabitkan buli fizikal, 1,386 kes adalah buli lisan dan 243 kes lagi adalah buli bukan lisan dan 180 kes adalah buli siber. Jadi KPM memandang serius setiap kali kejadian buli yang membabitkan murid sama ada di sekolah maupun di asrama. Okey, jadi berhubung bilangan kes buli di sekolah dan asrama, sejak Akta Anti-Buli 2026 berkuat kuasa serta penambahbaikan pemantauan asrama susulan pendedahan dalam inkuisi kematian arwah Zara Khairina. Jadi mengulas lanjut, Fadlina berkata angka kes yang direkodkan menunjukkan usaha menangani buli perlu dilaksanakan secara berterusan dan si terhad kepada tindakan disiplin semata-mata. Jadi dalam padaya juga Fadlina memaklumkan daripada aspek pemantauan fizikal, KPM dah memasang kamera lita tertutup ataupun CCTV di 200 buah sekolah berasrama pada tahun 2025 dengan peruntukan 3 juta ringgit. Dan untuk tahun tu, inisiatif tu diteruskan dengan memasang 333 CCTV di 333 buah sekolah berasrama dengan peruntukan 5 juta ringgit. Dan untuk fasa ketiga, iaitu pada tahun 2027, sebanyak 15 juta ringgit peruntukan untuk memperluas pemasangan CCTV ke 1,000 buah sekolah di seluruh negara. Tapi apapun, pemantauan keselamatan tu nasib bergantung sebenarnya kepada kemudahan fizikal semata-mata. Dan semestinya pengawasan daripada pihak sekolah, kepekaan juga terhadap perubahan tingkah laku murid dan juga tindakan segera terhadap aduan juga perlu menjadi komponen yang penting sebenarnya dalam kita memastikan persekitaran asrama yang selamat dan juga persekolahan yang kondusif untuk anak-anak kita. Jadi semoga usaha yang telah yang diambil oleh pihak kerajaan dan juga kementerian dapat membantraslah isu buli sebenarnya dalam kalangan pelajar, sebab kita sih mau ada kes kematian melibatkan buli lagi dilaporkan. Baik, jom kita dengar lagi Hindustan untuk kita. Apa kita?

Itu dia lagu daripada Dayang Nur Faizah Tulus, 9.35 minit pagi. Ada nak kongsikan lagi pandangan apa, ataupun komen kita orang untuk apa kata kita pada hari itu mengenai Belanjawan 2027 Bantuan Pendidikan Dayang Hanim. Alhamdulillah, rezeki anak-anak yang masih memerlukan bantuan seperti itu dapat juga meringankan beban mereka. Semoga bantuan seperti ini berkekalan bukan setakat tahun 2007 saja, tapi untuk tahun-tahun yang seterusnya. Benar, ini semua setuju dengan pendapat Tok Rohani AJ. Alhamdulillah, syukur 2027 ada bantuan pendidikan, ringanlah sikit beban ibu bapa pelajar. Kami dah sedar anak-anak sekolah lagi, semua dah kerja. Dulu ada juga bantuan tapi di peringkat tinggi. Masa tu cucu-cucu yang bertuah dapat, dan terima kasih untuk kerajaan. Dan aja daripada Jamila John Iman, apapun untuk topik pagi tu, sikit sebanyak dapat menolong ibu bapa memberi pendidikan terbaik untuk anak-anak. Benar kata kita, apapun bantuan yang diberi oleh kerajaan sebenarnya adalah membantu kita, terutama dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai. Sebab masing-masing tu tahu nak yuran sekolah berapa, baju sekolah anak berapa, kasut sekolah anak lagi, mana yang dapat dipakai lagi dapat, mana yang si dapat terpaksa lah beli. Belum lagi kita nak mikir nak benda-benda lain lagi, nak kecil-kecil, nak besar-besar, nak lain lagi jadi dengan adanya bantuan tu RM200 tu sememangnya memberi sinar sebenarnya untuk kita ibu bapa dalam menyediakan persekolahan untuk anak-anak. Jadi apapun, bila ada bantuan tu, kita mengharapkan ibu bapa pun bertanggungjawablah dengan bantuan yang diberikan. Alright, insyaAllah lepas tu kita kongsikan lagi sekiranya ada lagi komen-komen daripada kita orang. Tapi kita layan dulu lagu tu, tu daripada Salsa Bintan, Alalala Sayang.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, sedar-sedar kita dah berada di penghujung untuk pertemuan kita menerusi Selamat Pagi Sarawak itu untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jam Madil awal 1447 Hijrah. Jadi apapun perkongsian kita mengenai apa kata kita hari itu mengenai belanjawan 2027, bantuan pendidikan dan diharapkan semoga informasi yang dikongsikan pada hari itu memberi manfaat dan juga membantu kita memahami kepentingan sokongan pendidikan dalam membina masa depan yang lebih cerah. Jadi kita kena tahu je nak, masa depan negara tu sebenarnya bermula dengan pendidikan yang kita ada hari tu. Justru ada apa juga bantuan pendidikan, bukan sekadar dari segi sokongan kewangan, tetapi itu sebenarnya satu langkah ke arah kita melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan juga berdaya saing. Jadi semoga belanjawan 2027 tu akan terus membawa harapan juga lah dan juga peluang kepada semua pelajar serta keluarga. Dan untuk para pelajar, kita mengharapkan agar kita orang semua teruslah menjadi insan yang berguna dan belajarlah bersungguh-sungguh. Okey, apapun Aida tinggalkan kita orang dengan lagu ini daripada Celine Dion, To Love You More, dan juga Safura, Andang Cintaku Menyala, hanya di Sarawak FM. Assalamualaikum.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini Rabu Ekspresi 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamidil Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ yang bertugas, DJ T sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Limbang FM.

Kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada, selamat bersama kami sehati sejiwa. Terus bersiaran melalui pertemuan ekspresi. Ya, semoga ceria pagi ini di samping tugasan anda. Baik, sebelum kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM, kita berhibur dulu dengan lagu ini.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama Menerusi Pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya rakan kita di Limbang FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Apa khabar?
1: Lima pagi tu.
0: Apa khabar, Ifa?
1: Sehat, alhamdulillah. Ti, macam ni pagi tu? Sehat kah?
0: Saya pun alhamdulillah. Macam Ifa juga sehat pagi ni. Syukur ya. Kita diberi kesihatan yang sehat pada hari ini.
1: Yeah.
0: Dapat kita menjalankan tugas kita hari tu nak Ifa.
1: Betul. Tetap bertenaga untuk berkongsi cerita.
0: Dan juga dengan kita menyanyikan lagu-lagu yang bertenaga. Untuk bertenaga kita pagi tu nak Ifa.
1: Betul, Ti.
0: Dan pastinya banyak juga aktiviti ataupun info yang akan dikongsikan bersama pagi tu. Dan sebelumnya,
1: alhamdulillah,
0: Ifa, kita nak tahu keadaan cuaca.
1: Keadaan cuaca di Limbang, alhamdulillah, cerah pagi tu ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dan yang memudahkanlah pergerakan dan juga memudahkan apa jua rancangan rencana pendengar kita hari tu, khususnya yang berada di Limbang lah, untuk keadaan cuaca di Limbang ni.
0: Ya, betul. Di Kuching pun,
1: Kuching macam ni, Ti?
0: Alhamdulillah, cuaca agak cerah, walaupun ada sedikit jerebu lah di kawasan Kuching ni. Dan ada juga kawasan lain yang masih lagi tinggi keadaan jerebunya. Jadi kita doakan, jagalah kesihatan kita baik-baik di dalam keadaan cuaca yang si menentu sebenarnya, Ifa. Baik, sebelum kita bersama dengan Ifa, kita nak berhibur dulu. Mungkin Ifa ada sediakan lagu yang istimewa untuk pembuka tirai pertemuan kita.
1: Ya, pastinya. Kita nak menghiburkan pendengar kita hari tu. Jadi kita dah sediakan lagu lah untuk pendengar kita. Jadi sebelum kita berhibur, sebelum kita kongsikan cerita-cerita dari Limbang ni, apa kata kita hiburkan pendengar kita tu melalui info ekspresi hari tu dengan sebuah lagu daripada Aidilia Hilda dengan lagunya Cinta Agung. Nyata joknya, Ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu tu.

0: By T, dia ada lagu Cinta Agung. Nyanyian daripada Aidilia Hilda untuk hiburan pengarah kita hari itu.
1: Cinta Agung, cinta yang agung. Abadi pada ilahi. Ya, Eva.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Sebagai pembuka tirai kita pagi ini. Kata orang tak lagu yang cukup menginsafkan kita juga. Cinta yang paling agung adalah cinta kita kepada Allah. Ya. Dan bila saya tengok Eva, bila tengok Eva tadi, tak pasang juga ayah. Eva pakai warna baju macam coklat-coklat sikit. Ada berlawan sikit. Saya warna coklat muda. Eva ada terang sikit.
0: Terang sikit. Kira nak meci-meci je.
1: Ada meci. Macam berjanji je Eva. Tapi siapa lah Eva. Gialah kita sebenarnya. Kita tu sehati sejiwa. Berseran kita sehati sejiwa. Pisau FM dan juga Limbang FM pagi tu.
0: Kadang-kadang kontra juga ti.
1: Betul. Nampak berlawanan sikit. Tapi kata orang matching lah tak tahu. Menarik juga. Bawa perasan bila nanggap betul-betul. Perasan warnanya. Baik Eva. Kita sudah pun ke pukul 10.22 pagi. Jadi si sabar nak tahu.
0: Si sabar
1: apakah,
0: je nak berkongsi.
1: Tahu kongsi aktiviti juga info daripada Eva di Limbang. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang pertama yang nak kongsikan pagi tu adalah mengenai Agro Tamu Medamik 2026, anjuran jawatan kos Tamu Medamik Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang yang mana akan diadakan pada 7 November 2026 Ti. Ia akan bermula dari jam 7 pagi yang bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamik. Jadi datanglah beramai-ramai. Boleh dapatkan ataupun boleh beli barangan ataupun juga hasil tani yang pastinya segar dari kebun, dari ladang di
1: segar ya.
0: Pelbagai barangan akan dapat didapati menerusi Jalan Agro Tamu Medamik 2026 ya di. Jadi 7 November tarikhnya. Jadi diharapkan khususnya bagi pendengar kita yang berada di Limbang, datanglah untuk sama-sama support lah Tia. Menyokong peniaga-peniaga tempatan kita. Jadi itu cerita yang pertama. Dan untuk info yang kedua yang saya kongsikan pagi tu adalah mengenai Hari Sukan Negara untuk peringkat bahagian Limbang yang mana pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur ti dari 16 hingga 18 Oktober 2026. Jadi itu untuk di bahagian Limbang lah, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi untuk 16 Oktober 2026 16 hingga 18 Oktober akan adanya pertandingan amatur boxing challenge di gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Itu akan berlangsung bermula 16 hingga 18 Oktober ti. Dan untuk 16 Oktober kelak juga pada jam 7 malam akan adanya pertandingan aerobikton bahagian Limbang yang akan berlangsung di Dewan Suara Limbang pada jam 7 malam. Dan untuk pengisian untuk hari yang kedua pada 17 Oktober 2026 akan adanya Blue HSN 2026 Fun Run dan Walk Ria Madani yang akan bermula jam 7 pagi di Dewan Suara Limbang. Selain itu juga di jam yang sama juga akan adanya Limbang Prison Community Run yang akan bermula jam 7 pagi di Dewan Suara Limbang. Seterusnya juga untuk hari yang kedua yang kelak ti akan adanya pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak HSN 2026 juga akan berlangsung di Dewan Suara Limbang. Seterusnya pada hari yang sama juga pada 17 Oktober akan adanya kempen Dermadarah Jalan Rahmah Madani. Ada juga program Port Healing Rakan Prihatin. Dan selain itu juga akan adanya Kejohanan Bola Tampar Terbuka Limbang yang akan berlangsung selama 2 hari 17 dan 18 Oktober 2026 di Dewan Yukhin Limbang. Tadi kempen Dermadarah Hati Jalan Rahmah Madani dan juga program Port Healing yang akan berlangsung di Dewan Suara Limbang. Kejohanan Bola Tampar Terbuka yang akan berlangsung di Dewan Yukhin Limbang. Dan untuk pertandingan petong double terbuka Lawas yang akan berlangsung selama 2 hari juga 17 hingga 18 Oktober yang akan berlangsung di Arena Petong Lawas. Dan untuk cerita hari yang ketiga ti akan adanya juga untuk 18 Oktober 2026 akan adanya damai double dot close adalah tertutup lah untuk tahun 2026 di Dewan Serah Limbang. Seterusnya juga akan adanya Waterfront Limbang 4-hour endurance run yang akan bermula di Waterfront Limbang. Jadi itu antara pengisian bagi sambutan ataupun Hari Sukan Negara HSN 2026 untuk peringkat bahagian Limbang. Jadi diharapkan semua program-program tu akan berjalan dengan lancar lah di bermula 16 hingga 18 Oktober 2026.
1: Banyak aktiviti yang berlangsung pada hujung minggu ini, Ifau.
0: Betul. Padat dengan pelbagai program.
1: Ya, betul. Untuk dengan aktivitinya lagi.
0: Untuk bulan Oktober.
1: Menarik sekali sebab kita dah nak penghujung tahun 2026. Si berasa kata wang nak Ifau. Dah tinggal berapa bulan lagi kita si berasa pada di tahun 2026 dah akan ke tahun baru lagi.
0: 2027.
1: Ya, betul. Mbak Eva, ya, di antara dua info yang dikongsikan untuk pusingan pertama dan selepas itu kelak mungkin ada lagi info yang akan dikongsikan banyak.
0: Pastinya
1: lagi.
0: Ada
1: banyak lagi Baiklah Eva, kita nak bahagia-bahagiakan diri kita dulu sebelum kita bersama dengan Eva untuk aktiviti yang seterusnya. Kita dengarkan lagu Bahagia daripada Dayang Nur Faizah. Kita dengarkan.

0: tadinya Ifa, lagu Dayang Nur Faiza.
1: Bahagia.
0: Bahagia. Kita harap semua yang bersama kita pagi tu nak Ifa bahagia
1: hendaknya. Bahagia. Bahagia dengan cara masing-masing lah Tio.
0: Betul.
1: Yang paling penting.
0: Yang penting kita bahagiakan diri kita juga.
1: Ya.
0: Semua nak bahagia. Siapa tak nak bahagia nak Ifa?
1: Siapa yang tak nak si ini?
0: Ya, kita doakan semuanya bahagia-bahagia ya. Baik. Baik Ifa, kita teruskan lagi untuk aktiviti dan juga info yang hendak disampaikan oleh Ifa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Untuk pusingan yang kedua tu, ada dua info je Ifa nak kongsikan bagi Tok Ti. Yang pertama adalah mengenai jadual kempen derma darah untuk bulan Oktober bagi daerah Limbang, yang mana untuk tarikh yang terdekat tu yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di Dewan Suara Limbang. Seterusnya pada 18 Oktober yang akan berlangsung di Grand Pacific Department Store bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, dan untuk hari yang terakhir untuk bulan Tok Ti, masanya sama juga 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi, akan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di Pejabat MRC Limbang. Jadi ia adalah tarikh-tarikh berlangsungnya jadual kempen derma darah Oktober 2026 untuk daerah Limbang. Jadi untuk pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 011-6559-8386. Jadi itu cerita yang pertama ataupun info yang pertama. Dan seterusnya untuk info yang kedua, Ifa nak kongsikan pagi tu adalah mengenai program vaksinasi anti-rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Jadi program tu ni bermula dari 12 hingga 31 Oktober 2026 bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi Ifa akan kongsikan tarikh bermula itu 14 Oktober sehingga 17 Oktober 2026 Dolok T. Jadi untuk hari itu 14 Oktober yang akan program tu akan berada atau akan dilaksanakan di Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medaid, Bidang, Bawang, Ranggas atau untuk lokasi hari itu lah Tia. Untuk 14 Oktober. Seterusnya pada esok hari 15 Oktober 2026 kawasan pemvaksinan adalah di Tanjung Unggar, Seberang Sungai, Bawang Obor, Bambangan, Braung, Kampung Bawang Lampun dan juga Paya Mengaliong. Seterusnya untuk hari Jumaat Kelati 16 Oktober 2026 program itu akan berlokasi di Terumba, Pundut, Bangkuati, Kuala Awang dan

0: Kampung Belading. Dan untuk 17 Oktober untuk hari Sabtu Talk Club yang akan berlokasi di Taman Happy, Jalan Penjara Lama, Bukit Hitam, Taman Star dan juga Taman Riverway. Jadi talk adalah jadual bermula hari talk sehingga 17 Oktober 2026, Rabu sehingga hari Sabtu talk Kelati. Minggu depan akan dikongsikan lagi dari semasa ke semasa lah. Dan program talknya akan bermula dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 5 petang.
1: Jadi dan, harap maklum lah ya.
0: Dan untuk info jog vaksinasi anti rabies nya adalah untuk anjing yang berusia 3 bulan ke atas dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Dan suntikan vaksin anti rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Jadi pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veteriner 1999. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, diharapkan ambil maklum mengenai program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan pemasangan microchip dari rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang. Ya, dua info dari Limbang ti untuk pusingan yang kedua tu.
1: Baik. Info yang kedua ataupun merupakan info yang padat juga dengan aktiviti ataupun program yang berlangsung Naifah. Baik, kita nak dengar lagi, nak berhibur lagi dengan lagu yang disediakan oleh Fa.
0: Jadi kita dengarkan lagu daripada Nabila Razali dengan lagunya Cukup Sampai Sini. Tapi jangan pergi sini-sini lo.
1: Ya, betul.
0: Terus bersama kami.
1: Kita masih lagi bersiaran.
0: Terus dengarkan Info Ekspresi. See.

0: Mbak Aiti cukup sampai sini katanya.
1: Ya, yeah, sampai sini. Tapi kita belum cukup sampai di sini sebenarnya.
0: Masih Ipah. Lagi bersiaran begitu.
1: Masih lagi bersiaran sehingga pukul 11 pagi kelak. Masih ada lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita bagi Tok Naifah.
0: Ya, baik. Untuk di pusingan terakhir, Ti.
1: Ya, yeah. Silakan untuk pusingan terakhir.
0: Baik, terima kasih, Ti. Dan untuk info yang susnya pada kongsikan pagi itu adalah mengenai Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk daerah Lawas, sambutan daerah Lawas yang bertempat di Hospital Lawas, bilik seminar dan juga ruang legar Hospital Lawas yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober 2026. Jadi untuk program itu tentatifnya akan adanya tayangan video perasmian dan video aktiviti unit psychiatry Hospital Limbang, juga adakan adanya gimmick perasmian lawatan kebu pameran kesihatan mental dan Pinktober, aktiviti pameran pendidikan kesihatan saringan kesihatan kesihatan mental, painting booth dan quiz. Dan untuk sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia Tok Ti yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober. Nah, jadi untuk program yang sama juga akan adanya sambutan Hari Pinktober peringkat Hospital Lawas. Tok adalah untuk kesedaran mengenai kanser payudara lah. Dan program Tok akan diadakan pada 15 Oktober 2026 di lobi aras 2 Hospital Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang untuk Hari Kamis ya kelak di. Jadi antara aktiviti menarik akan diadakan seperti pameran kesihatan, ceramah kesihatan, saringan kesihatan, mental health booth, juga ada jualan dan juga ada cabutan tiket bertuah. Jadi untuk kita orang yang mendengarkan info tau, khususnya yang berada di daerah Lawas, dijemput datang untuk sama-sama datang sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan kempen Pinktober peringkat Hospital Lawas. Ini akan berlangsung pada 15 dan 16 Oktober kelati.
1: Ya, di antara aktiviti yang akan berlangsung dalam minggu tu nak Ifah.
0: Ya, betul. Dan satu lagi apa nak kongsikan jok tu info untuk daerah Lawas jok lah ti. Mengenai jadual kempen derma darah bulanan. Amun tadi Ifah dah kongsikan untuk daerah Limbang atau untuk daerah Lawas yang mana tarian terdekat tu yang akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Seterusnya pada 23 Oktober bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari yang akan berlangsung di Eco Forest Pekayangiran Lawas, khususnya pada 24 Oktober. Program itu akan berlangsung di Lipapah Pemarket Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Khususnya pada 31 Oktober 2026, sekali lagi program itu, kempen derma darah itu akan berlangsung di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi ada kata-kata yang kita mungkin pernah dengar ti, yang mana katanya kita mungkin tidak mampu mengubah dunia, tapi titisan darah yang kita dermakan mampu mengubah seluruh dunia seseorang. Benar juga ti.
1: Ya, betul, penuh makna.
0: Ialah kata orang, satu beg darah yang boleh menyelamatkan tiga nyawa. Jadi untuk kita orang yang boleh menerima darah, datanglah ke lokasi-lokasi yang Ifah kongsikan tadi pada tarikh-tarikhnya. Dan sekiranya kita orang si dapat datang ke lokasi ya, kita orang juga boleh datang ke tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja sebenarnya ti. Hanya info Ifah bawakan dari Lawas lah untuk makluman pendengar kita itu menerusi info ekspresi.
1: Banyak ya, info yang dikongsikan ya pada hari ini nak Ifah. Tapi ada lagi nak dikongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
0: Akan datang. InsyaAllah akan
1: ada lagi. Tadi Eva Madah dalam bulan Oktober tu nang padat dengan dengan aktiviti di Limbang. Baik Eva, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, nampaknya dah banyak juga komen yang kita terima. Sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan untuk kawan-kawan kita, kawan-kawan FB kita. Santai kawanku, kita dengarkan.
0: Jom.

0: santai, yes, kawanku, santai ya. Aha, T dan Eva ada bersamamu di Info Ekspresi pada yeah, waktu ini. Ya. Aha, jadi senyumlah selalu, Nek Eva. Mm-hmm. Aha, nampak manisnya kalau kita senyum ni, dan dua merupakan sedekah kepada mereka yang memandang kita, ya. Mm-hmm. Tapi biarlah senyum kita bertempat juga, eh. Baiklah Eva, sekarang dah pun pukul 10.48 minit pagi. Pastinya rakan-rakan FB kita Sid Sabah lagi untuk kita bacakan komen-komen daripada setidaknya. Yeah. Jadi kita mau persilakan Eva, silakan.
1: Mm-hmm. Baik, yang pertama Eva dah bacakan daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya Assalamualaikum di jam tugas RFM dan DJ MFM katanya. Halo, apa khabar kita dua pagi tu?
0: Khabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Pagi tu di Sebuyo, cuaca panas katanya. Kami terus ke ekspresi warnai hari anda. Salam buat sahabat sahabat kami FB Strat FM. Sik ketinggalan kawan paling lama kami dolok katanya, era tahun 80-an dan 90-an, iaitu Mas Niah Mahri, Nurhaya Bakri di Serato, Rashidah Idi, Lehan Leka, Mawar Putih, kami Azwa Ashifa di Kabong, Zara Haji, Mas Naloso, Norangah Nora, Jalina Julaihi, Nolena Kuang di Kampung Tambe dan Kuching, dengan ucapannya selamat menjalani rutin harian di rumah katanya. Minta lagu apa pajak katanya untuk kita dua pula, untuk kita dua katanya. Memang terbaik. Suka dengar cerita suara kita dua pagi tu, kacak kita dua. Bah katanya ti.
0: Bah juga.
1: Terima kasih Sarifah Hanifah Zaid Akil. Sosial daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Cuaca mendung hari tu katanya. Salam buat sahabat pendengar setia Suara FM dengan ucapan dan semoga terhibur selalu. Terima kasih DJ katanya ti.
0: Sama-sama. Baik, sebenarnya kita bacakan, sebenarnya kita ada menerima emoji ya daripada rakan FB kita, daripada Suhaila Abdullah, yang memberi 3 kuntum bunga kepada kita dua, Eva. Kita sebab kongsi dengan orang lain yang beri dengan kita dua. Jadi yang untuk kita dua, 3 kuntum bunga. Terima kasih Suhaila. Dan seterusnya kita bacakan daripada Raja Muhammad Fazil. Assalamualaikum. Ringkas saja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, daripada Raja Muhammad Fazil. Dan juga kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJT, DJ Eva, serta rakan setia ekspresi Surat FM katanya. Selamat bertugas semuanya. Semoga sentiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Hendaknya. Amin. Terima kasih.
1: Dan seterusnya pada bacakan aja, salam daripada Saftu Yah Ramli katanya. Assalamualaikum DJT, Surat FM dan DJ Eva 5 FM katanya. Selamat bertugas dan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah katanya. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dan JFA itu?
0: Alhamdulillah.
1: Kami layan jak tugasan kita tu dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan katanya sambil masak. Menu simple je katanya. Tapi nyasik nyatakan apa menu yang dimasak ya, betul. Ya,
0: walaupun
1: simple, cuma madah simple je katanya.
0: Walaupun simple tapi nya sedap juga.
1: Nya sedap. Yang boleh kita tambah nasi ya gitu.
0: Ya, betul.
1: Seterusnya daripada Naraini Amrin katanya, salam di Surah FM DJ T katanya, ekspresi warnai hari anda 5 FM DJ Eva katanya. Selamat pagi kedua DJ. Selamat pagi jak, cuaca panas lit-lit jak katanya, sedang nonton untuk DJ. Salam semua sahabat FM katanya T. Terima kasih Naraini Amrin.
0: Baik, seterusnya daripada Ina SN. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam ekspresi warnai hari anda, semoga dimudahkan segala urusan kita semua. Rito, amin. Kata yang amin juga nak. Dan seterusnya kita bacakan daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T, DJ Eva. Selamat bersiaran di Ekspresi Sok FM. Semoga ceria dan sehat selalu, amin. Dan juga adanya meri 3 kuntum bunga lagi untuk kita. Terima kasih Dayang Hanim.
1: Ya, dan Eva dah bacakan lagi daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat tugas. Cuaca mendung berjerebu katanya. Kami layan tugasan kita tu pagi tu. Buat semua teman-teman dekat dan jauh, selamat mengurus rumah tangga dan selamat memasak katanya. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama.
1: Eva dah bacakan juga daripada Suhaila Abdullah katanya assalamualaikum DJ T dan DJ Eva. Waalaikumsalam. Selamat pagi Rabu. Selamat bersiaran DJ Berduet dalam Info Ekspresi Warnai Hari Anda di Star FM. Sehati sejiwa katanya. Cuaca kini tu ada terang sikit. Masih berjerebu. Berangin alhamdulillah. Semoga DJ Berduet sihat, ceria, dipermudahkan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dengan lancar katanya. Amin. Salam buat sahabat Star FM, pendengar setia dan rakan-rakan FB. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Terima kasih DJ Berduet Star FM, sentiasa terbaik, di hati terbaik katanya Ti.
0: Terima kasih. Ada lagi emoji yang melemparkan tiga love. Ada besar, ada sederhana, ada kecil. Ada hati. Hati besar, kecil, sederhana. Yang untuk siapa, si tahu. Terima kasih Suhaila. Dan juga kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum DJ Tiso FM dan juga DJ Eva Limbang FM. Selamat pagi, selamat bertugas buat kita dua. Salam ekspresi warnai hari anda untuk semua sahabat setia So FM. Selamat bermasak untuk semua ibu-ibu, serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T, DJ Eva. Surau FM tetap di hati. Terima kasih. Ada lagi emoji terbaik, dua kuntu bunga ros dan dua hati. Jadi kita akan bagi lepas tu,
1: berbagi Eva.
0: Lepas tu kita bagi. Dan sebenarnya daripada Sadiah Jidiah, hanya menonton. Langkah kita dua waktu
1: hadir
0: tu
1: menonton.
0: Langkah kita dua waktu tu. Terima kasih Sadiah dan seterusnya Eva.
1: Daripada Masnah Loso, assalamualaikum sahabat petugas DJ T, DJ Eva. Katanya semoga sentiasa sehat dan dimudahkan tugasan. Amin. Kami layan je ekspresi sambil mula kerja kerja rumah tok DJ katanya. Sawal subuh radio dah kiak kaung di rumah katanya. Okey namanya. Terima kasih DJ katanya. Dan seterusnya daripada Nuriana Kuang, assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Selamat pagi, hadir dari Sibu katanya. Salam ekspresi warnai hari anda, semoga terus sehat. Salam buat semua sahabat-sahabat Star FM dan juga pendengar tune pagi tok katanya. Semoga dilindungi Allah selalu. Terima kasih DJ T, DJ Eva. Semoga terus sehat, berbahagialah selalu DJ katanya.
0: Ada juga emoji yang diberikan. Dan juga yang meri tiga lagi kuntum bunga. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan kepada Cheng Suni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ berdua. Sukses dan ceria buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Kak Yong Sapian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi So FM. Selamat bertugas buat kita dua. Salam ekspresi warnai hari anda. Sambil mengemas rumah, kata Samilia, dengan radio So FM. Buat semangat kerja. Katanya. Benar-benar je. Musik dah dengar. Si seronok kat kerja.
1: Pakai hiburan je lagi.
0: Ya, untuk hiburan aja. Baik. Dan nasusnya Eva, mungkin kita akan baca dua komen yang terakhir. Silakan.
1: Yang terakhir. Okey. Baik. Daripada Netmo, assalamualaikum DJ T dan DJ Eva katanya. Di Info Ekspresi Warnai Hari Anda. Cuaca taklah panas gila. Okey lah katanya. Sedang santai-santai sambil dengar radio. Best-best lagu dan infonya terbaik. Terima kasih DJ T, DJ Eva di Star FM dan Limbang FM. Dan seterusnya tadinya hadir ada memberikan komen menonton, sedang menonton kan Yati. Toknya ada memberikan ucapan juga. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi DJ T, Star FM dan DJ Eva Limbang FM. Selamat tugas, salam ekspresi warnai hari anda. Tiga jam adalah akhir katanya, awal katanya 1448 Hijrah. Selamat pagi juga buat semua sahabat pendengar setia Star FM dan rakan FB 5 FM katanya. Semoga sihat ceria selalu semua pagi tok. Selamat mengurus rumah tangga dan selamat masak buat semua. Semoga dipermudah segala urusannya dan semoga kita semua sentiasa sihat, berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Terbaik. Terima kasih DJ Berdua katanya yang terbaik.
0: Bersama. Banyak juga emojinya terbaik. Bunga lagi. Ada apa-apa banyak bunga. Dan juga terima kasih saat dia. Baik, ya, di antara komen-komen yang sempat kita bacakan musim pertemuan Info Ekspresi dan lain-lain komen akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Baik, sebelum mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Eva, silakan.
1: Okey, daripada Eva, terima kasih ya buat semua pendengar Info Ekspresi hari itu. Terima kasih juga rakan dari Star FM dan juga 5 FM untuk siaran kita hari itu.
0: Baik. Terima kasih Eva. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita mengakhiri pertemuan dengan lagu ini khas untuk mereka yang dituju dan menuju, juga untuk DJ Eva dan rakan-rakan yang lainnya, dengan lagu Selalu Sayang Kamu. Kita dengarkan.

0: warna hari anda. Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026.

0: menerusi, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menanangi implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
4: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
5: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
4: Hanya di Sarawak FM.
5: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama, iaitu tenunan kain Puak Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik sape orang ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraft tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanuti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri kraft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan kraft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan kraftolan buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Puak Kumbu hingga ke alunan Sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia.
6: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
1: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, kepada puan-puan kita yang sedang sibuk di dapur waktu ini, mungkin sedang memasak. Ya, selamat memasak ya.

0: huha elak salah.
1: Perceraian bukan bermakna tanggungjawab terhadap anak turut berakhir. Tetapi selepas perceraian, siapakah yang berhak menjaga anak? Apakah yang dimaksudkan dengan hak penjagaan anak atau hadanah selepas perceraian dari sudut civil, Puan Subaidah?
2: Okey, saya ringkaskan ya. Dari segi akta memperbarui Undang-Undang Perkahwinan Perceraian 1976, hak penjagaan adalah merujuk kepada hak dan tanggungjawab dari segi undang-undang yang akan diputuskan oleh mahkamah civil untuk tujuan menjaga, memelihara dan menentukan kebajikan anak-anak yang di bawah umur selepas ibu bapa bukan Islam bercerai. Itu adalah definisi yang dapat diringkaskanlah untuk pemahaman semua.
1: Bagaimana pula dari sudut syariah?
3: Baik, dari sudut syariah, saya merujuk kepada Seksyen 85 Ordinans Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001 lah sebab kita berada di Sarawak. Untuk makluman, kalau di syariah ini, bidang kuasa segala yang berkaitan dengan undang-undang syariah, dia tertakluk kepada bidang kuasa negeri. Jadi macam di Sarawak ini, kita gunakan ordinans lah. Baik, maksud kalau hadanah itu sendiri adalah pemeliharaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum boleh berdiri kari bagi menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak tersebut dapat berkembang mindanya dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Itulah secara ringkas.
1: Dari sudut civil, siapakah yang biasanya mempunyai hak penjagaan anak selepas perceraian?
2: Okay, dari sudut civil, selepas perceraian civil berlaku, tiada pihak sebenarnya secara automatik lebih berhak secara mutlak kerana mahkamah civil akan mengutamakan kebajikan dan kepentingan terbaik untuk anak-anak tersebut di mana ia lebih dipanggil pada welfare of the child ataupun the best interest of the child. Itu adalah faktor utama yang akan diambil kira sebelum mahkamah menentukan siapa yang lebih berhak untuk mendapat hak penjagaan satu-satu anak itulah. Tapi dari segi undang-undang, kebiasaannya bila anak berumur bawah 7 tahun, mahkamah civil akan lebih mengutamakan ibu untuk tujuan perkembangan jasmani dan rohani anak-anak. Tapi apabila lebih daripada umur 7 tahun, anak-anak boleh dipanggil untuk memberi keterangan siapa yang lebih anak itu memilih untuk tinggal bersama. Tapi tetap keputusan di tangan mahkamah.
1: Dari sudut syariah, Puan Atira?
3: Dari sudut syariah, kebiasaannya ibu merupakan orang yang paling berhaklah dan diikuti oleh nenek sebelah ibu, bapa, nenek sebelah bapa, saudara perempuan, anak saudara perempuan, ibu saudara dan waris lelaki asabah kepada kanak-kanak tersebut. Walau bagaimanapun, penjagaan diletakkan di bawah siapa itu ditentukan oleh mahkamah dan ikut pada situasi anak tersebutlah. Dan dalam ordinans Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 88 lah, anak tersebut sekiranya perempuan yang mana telah mencapai umur 9 ataupun 11 tahun, manakala bagi lelaki 7 hingga 9, anak tersebut boleh memilih dan menyatakan pendapatnya nak memilih duduk diam dengan ibu ataupun dengan bapa. Dan walau bagaimanapun, mahkamah lah yang akan menentukan anak tersebut diletakkan di bawah hak jagaan berdasarkan kepada kebajikan anak tersebut.
1: Apakah faktor yang akan dipertimbangkan dalam menentukan hak penjagaan anak dari sudut civil?
2: Okay, dari sudut civil, melalui pengalaman saya yang membawa kes civil ke mahkamah, antara faktor yang diambil kira untuk tujuan mahkamah sebelum mengambil keputusan untuk memberi siapa yang lebih berhak untuk mendapat hak penjagaan anak, seperti saya maklumkan tadi, the best interest of the child itu adalah faktor utama. Dan selain daripada itu adalah usia dan jantina anak, kerana seperti yang kita tahu, anak perempuan adalah lebih sesuai dijaga oleh ibunya. Tapi tetap berbalik kepada perintah mahkamah jugalah. Selain daripada itu, faktor yang diambil kira oleh mahkamah civil adalah keselamatan dan kebajikan anak, kelayakan moral dan agama. Sekiranya ibu atau bapa yang bercerai itu memeluk agama Islam adalah sesuai kepada

0: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Lagu Wan Pet dengan lagunya Kenangan, dan sekarang sudah pun 11.52 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan dan kita akan kembali semula selepas berita ringkas nanti.

Ya, terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami, kira di mana jua anda berada, yang sedang berjamu selera pada waktu ini. Ya, selamat menikmati makan tengah hari anda.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, segmen kali ini akan membicarakan tentang seorang wanita yang sangat pintar dan cekal dalam kehidupannya. Beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dan beliau merupakan putri kepada khalifah pertama umat Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi yang ditunjukkan oleh malaikat bahawa Aisyah adalah isteri baginda di dunia dan di akhirat. Sepanjang hayatnya, kedudukan Aisyah amat istimewa dalam kalangan isteri-isteri Nabi, sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin daripada isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah sepanjang baginda gering sehinggalah baginda wafat di pangkuannya. Selepas baginda wafat, Aisyah melalui pelbagai ujian dan cabaran yang amat hebat. Antaranya peristiwa fitnah dan konflik berdarah, perang Jamal yang mengorbankan ramai sahabat. Akan tetapi, dalam menempuh pelbagai mihnah tersebut, Aisyah memilih untuk bersabar dan sentiasa berdamai dengan takdir. Beliau melazimi qiyamul lail dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah amat gemar bersedekah kerana yakin dengan fadilat amalan tersebut. Seringkali beliau mensedekahkan seluruh harta yang ada di tangannya sehingga tiada apa-apa lagi yang berbaki untuk dirinya sendiri wa ima untuk berbuka puasa. Subhanallah. Rumahnya pula sering dikunjungi oleh orang ramai dari pelbagai pelosok dunia Islam. Tidak lain tidak bukan untuk menimba ilmu daripadanya serta menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan Aisyah adalah individu yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyaksikan peristiwa wahyu diturunkan. Lantaran itu kefahamannya mengenai tafsir dan hukum amat luas. Sekiranya terdapat kemusykilan, beliau akan terus bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dalam riwayat keilmuan, beliau menghafal ribuan hadis dan kedudukannya diiktiraf di tempat teratas selepas Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Aisyah wafat pada usia 66 tahun pada bulan Ramadan yang mulia dan dimakamkan di perkuburan Baqi. Saudara-saudari sekalian, begitulah coretan ringkas garis masa kehidupan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, dan semoga kisah ini menjadi inspirasi buat semua insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Ya, rancangan terbitan Rakan Setugas Syahril Syahrizan.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Ya, sekarang sudah pun 12.44 minit tengah hari.

Ya, yeah, masih lagi bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini, musim pertemuan ekspresi. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Sekarang 12.48 minit tengah hari, dan sedikit info kita kongsikan, usahawan wanita digesa supaya lebih proaktif untuk mendapatkan maklumat, ya, bantuan dan juga peluang latihan yang disediakan kerajaan bagi mengembangkan perniagaan masing-masing, ya. Dan usahawan yang berjaya lazimnya lebih aktif untuk mencari maklumat serta memanfaatkan pelbagai inisiatif yang ditawarkan. Dan di samping itu juga, usahawan berpengalaman juga digalakkan untuk membimbing mereka yang baru menceburi bidang perniagaan. Dan usaha itu sebenarnya penting bagi memperkukuh kemahiran, meningkatkan daya saing serta membuka lebih banyak peluang kepada usahawan wanita untuk mengembangkan perniagaan. Itu kepada wanita-wanita kita, terutamanya usahawan, semoga terus berjaya dalam perniagaan anda. Tidak kira apa jua yang dijalankan, ya. Baik, sedikit info yang kita kongsikan.

0: Kadang-kadang kita si perasan oh, perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsian yang fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Senantuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Mak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Dan juga selamat bertugas. Semoga ceria-ceria dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mak Teh. Dan seterusnya kita bacakan daripada Hasimah Kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di E4 Ekspresi. Warnai hari anda. Semoga dipudahkan segala urusan kita, katanya pada hari itu. Terima kasih. Itu daripada Hasimah. Dan juga kita bacakan daripada Lehan Leka. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga salam ekspresi buat semua. Ringkas saja. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Di ekspresi warna hari anda, salam ceria buat semua sahabat-sahabat. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sehat selalu. Amin. Terima kasih. Cuaca di Oyak Muka Sarawak katanya alhamdulillah baik-baik saja. Dan kami santai-santai jap sambil buat kerja, sambil tersenyum katanya. Ya, selamat tengah hari buat cucu kami, Cica, Tia, Ajuna yang berada di Bintulu. Dan selamat tengah hari buat semua warga Senau. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada Richard Linggan, selamat tengah hari DJ katanya, selamat tengah hari. Di ekspresi warna hari anda, salam dari JB Mendung dengan Jerbu katanya kami di situ. Itu daripada Richard. Dan juga daripada Jim Kazama, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, salam berkonti rakan Dario Astro FM, semoga sukses kita semua. Terima kasih. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu ini. Ya, satu tengah hari nanti berita utama Nasional FM.

Baik, sekarang sudah pun 1:15 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi untuk hari ini.

0: Ken saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Berikut adalah cara untuk mengelakkan skema. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Gunakan aplikasi untuk mengesan skema. Jangan klik pautan pada email yang mencurigakan. Semak review sebelum membeli secara online. Dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Semak maklumat mengenai penjual secara online. Jauhi diri anda daripada skema. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Ya, jangan lupa untuk mengikuti Silang Budaya setiap hari Sabtu dan juga Ahad ya. Baik, sekarang sudah pun 1.22 minit tengah hari dan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Tak utamanya bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini.

0: nyaman kok pikir utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Grand Belt Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Grand Belt Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 500 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Senyang Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. GIE

0: dengan kelapa sawit Demiri, gaji RM1,800 sebulan. Evergreen Unity Senen Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit Demiri, gaji RM1,700 sebulan. Hollystone Quarry Senen Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari Demiri, gaji RM65.38 sehari. Good Test Bak Kut Teh Restoran Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran Demiri, gaji RM1,700 sebulan. Kim Kit Enterprise Senen Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan Demiri, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila ada ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Baik, sekarang sudah pun 1.44 minit tengah hari. Yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, mungkin dalam perjalanan menuju ke pejabat di sebelah tengah hari ini, ataupun ke mana juga. Semoga anda selamat dalam perjalanan anda.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
4: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
3: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, satu sejiwa.
5: Baik, sementara itu 5,875 kes jenayah cyber direkodkan di Sarawak ya, dengan kerugian sekitar 233.48 juta ringgit bagi tempoh 2024 hingga April tahun ini. Dan pada tahun 2024 saja 1,957 kes direkodkan dengan kerugian berjumlah 76.71 juta ringgit dan meningkat kepada 2,662 kes dengan kerugian mencecah 109.17 juta ringgit tahun lepas. Tadi yang menunjukkan peningkatan ya 36.1% kes dalam tempoh setahun. Justru itu usaha pencegahan pendidikan dan juga peningkatan literasi keselamatan digital perlu terus diperkukuh. Ini kerana kes jenayah cyber bukan saja hanya melibatkan kerugian wang tetapi boleh menjejaskan emosi, keyakinan, hubungan kekeluargaan dan juga kesejahteraan seseorang. Itu sedikit info yang kita kongsikan di sebelah tengah hari ini dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti berita ringkas dari National FM. Baik, sebenarnya kita bacakan sedikit komen daripada rakan-rakan FB kita untuk tengah hari ini. Daripada Piot Haji Hamdan, salam ekspresi warnai hari anda. Selamat petang dan juga selamat tugas. Katanya terima kasih. Ya, lagu untuk hiburan Wah Hajah Maryam, Puan Mastika, Madam Sarah dan khas untuk Sharifah Salmah Wan Rizwan yang menyambut hari jadi pada hari ini dengan ucapan selamat panjang umur dan semoga bertemu jodohnya. Katanya terima kasih DJ T, sama-sama. Dan juga daripada Siti Ara Arofatun, assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya di tempat siaran ekspresi warnai hari anda, salam dari Indonesia, hadir mendengarkan, terima kasih.

Dan seterusnya kita bacakan daripada Zalika Zalehalyun. Selamat bersiaran DJT, terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan juga pendengar setia Sok FM. Semoga sihat ceria selalu, terima kasih. Dan juga ada emoji terbaik, terima kasih daripada Zalika. Dan juga kita bacakan daripada Rashida Eddy. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Salam tugas, terima kasih. Cuaca panas katanya, cuti bermasa hari tok katanya, baru lepas baja pokok bunga tik. Selamat tengah hari dan juga selamat mendengar ekspresi dan selamat menjalani tugasan anda, iaitu daripada Rashida Eddy. Dan juga daripada Zaitun S. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat tugas serta dipermudahkan tugasan kita hari itu, terima kasih. Dan apa khabar katanya, alhamdulillah sihat. Semoga sihat-sihat sejahtera selalu dalam rahmat serta diberi kesihatan yang baik katanya, terima kasih. Dan semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah, terima kasih Zaitun S. Dan seterusnya kita bacakan komen Saniah Ganti. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Ya, selamat tugas dan juga salam ekspresi warna hari anda. Semoga dimudahkan tugasan kita hari itu katanya. Terima kasih, amin. Dan juga daripada rakan kita, Hamidah Modiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ekspresi warna hari anda. Buat semua pendengar Sok FM dengan teman FB, alhamdulillah katanya. Cerah cuaca hari itu katanya, semoga dimudahkan urusan kita semua dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Dan juga kita bacakan daripada Roslina Panci. Hai DJT, hai, selamat siaran. Salam ekspresi buat semua sahabat Serau FM dan juga terima kasih Roslina dengan emoji 3 kuntum bunga untuk kita pada hari ini. Dan juga ada daripada James Pengiran, Noliana Kuang, Amran Saili, Mazda Abdi, Hamadu Kemenyan dan juga Pak Su, ya, yang tak sempat kita bacakan untuk tengah hari ini dan insyaAllah akan dibacakan lagi oleh rakan kita yang seterusnya mesti bertemu Ritma nanti sehingga pukul 6 petang.

Ya, tepat pukul 2 petang nanti, seperti biasa kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemakan rakan setugas yang lain pula, musim pertemuan Rikma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan Rikma, musim pertemuan ekspresi untuk tengah hari ini. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

rasa. Hai orang-orang yang menang dan yang kalah, jika kau ingin turut mengubah sejarah, jangan sampai menumpah darah.

Okay, Rima Muzik, Ray, tuan terbaik. Okay, saya mestinya mengharapkan agar terus berbahagia. Hendaknya kita orang yang terus bersama kami orang waktu. Tuk dah pun 2.14 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Tuklah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Membuka ruang pertemuan kita tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Aisyah pada tahun 1997, Tiada Duka. Dan untuk sebelah petang, untuk semestinya himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman kita hadiahkan menemani 4 jam kita bersama hari itu, hari Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan 3 jam di awal 1448 Hijrah. Macam ni kita orang okey sih, dah pertengahan Oktober macam tu sih, rasanya baru hari Maret kita berada di hari yang pertama untuk bulan Oktober tu. Dan kira punya kira hari tu 14 Oktober, esok hari setengah bulan dah kita berada di bulan 10. Apapun marakkan untuk sebelah petang tu, kita orang okey aja, sihat-sihat hendaknya kepada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan masalah kesihatan. Sama-sama kita doakan agar kita orang diberi kekuatan dan juga ketabahan dalam ujian yang diberikan. Semoga ada cahaya harapan di setiap langkah, dan semoga juga sakit kita orang beransur pergi dan kembali pulih. Hendaknya itulah yang kita harapkan. Dan untuk anda yang masih lagi berjuang untuk menyelesaikan segala tugasan untuk sebelah petang tu, selamat bertugas dan juga selamat terus dengar himpunan lagu-lagu retro terbaik di Sarawak FM. Adik-adik kita yang dah pun selesai menjawab kertas UPDLPS untuk BI dan juga matematik hari tu, dikhabarkan senyum-senyum menjawab, dapat jawab dengan lancar, harapnya keputusan kelak terbaik dan juga cemerlang hendaknya. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, Rima Muzik, Rachel terbaik.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
3: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
4: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Image dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan tu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
5: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan lekat ya bila jumpa semula. Aik, yang mula pemilik terkejut kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
6: 2 sampai 3 petang.
7: Apa yang viral?
4: Okey, lepas tu kita kongsikan apa yang viral dalam Ritma. Sebelumnya macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang seperti mana yang sahabat kami di TikTok tu kongsikan. Sakuraiza 89 katanya di Serian hujan lebat masa tu menggita nangga bacaan indeks pencemar udara di Serian 107. Paras bacaannya tidak sihat. Kita harapkan hujan yang turun tu dapatlah mengurangkan bacaan indeks pencemar udara di Serian. Dan selain daripada Serian, ada juga kawasan-kawasan lain yang diramalkan hujan oleh Sidap Met Malaysia. Macam di kita Sarawak tu, di Sibo, di Kenawit dan juga di Selangau, di Serike, Julau, Serian, Kuching, Samarhan, Si Aman, Betong, Kapit dan juga Song diramalkan hujan. Dan kita harapkan untuk lokasi yang si berapa bagus bacaan indeks pencemar udaranya, bila hujan macam tu dapatlah mengurangkan sikit bau asapnya. Betul sih?
8: Apa yang viral hari ini dalam Ritma?
4: Dan apa yang viral hari itu, dua cerita dalam negara yang kami nak kongsikan. 3 remaja tu berlaku di Alostar, salah seorang daripada 3 mangsa tragedi renjatan elektrik yang menyertai parakan keagamaan di Megong di Alostar pada malam Selasa melecur kira-kira 80% pada seluruh badan dan masih si sedarkan diri. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Said Basri Said Ali, kata Ketua Polis Daerah, mangsa adalah seorang remaja lelaki berusia 16 tahun umurnya, manakala 2 lagi mangsa adalah peserta lelaki masing-masing berusia 17 tahun melecur kira-kira 40 dan 20% namun telah sedarkan diri. Menurutnya, dalam kejadian 9.20 malam tu tadi, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian tu daripada pegawai penyelaras kawalan keselamatan parakan sebelum mengarahkan anggota ke lokasi untuk menjalankan pemeriksaan. Ketika 3 mangsa telah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk mendapatkan rawatan. Dan sikit lagi dalam negara kita tu, berkenaan yang viral juga, seorang bekas pemandu e-hailing nya dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun 6 bulan di Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada hari Rabu, pada hari itu selepas mengaku bersalah mendera seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun hingga menyebabkan kematiannya termasuk memaksa mangsa memakan najis 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Abdul Farid Abdul Ghafur memerintahkan hukuman ke atas Chan Wen Jin, 32 tahun berkuat kuasa, dari tarikh tertuduh ditangkap pada 3 Oktober 2022. Dan mahkamah juga memerintahkan tertuduh tu melaksanakan bond berkelakuan baik dengan seorang penjamin tanpa cagaran bagi tempoh 3 tahun. Untuk yang sempat kita kongsikan untuk sesi yang pertama, apa yang viral hari itu, cerita dalam negara kita. Selamat mendengar juga untuk Bang Jamal Jitu, okay, yang bersama kita. Uang kucing katanya, asal kami itu uang kucing. Kini itu di Ipoh, Perak, cuacanya mendung. Ingat segitu orang kumpulan Jitu yang popular satu masa dulu dengan lagunya Terkunci Dalam Sengsara. Okay, kelak kita akan mainkan lagu Jitu. Kita harapkan Bang Jamal mun balik Kuching singgah-singgahlah ke Sarawak FM. Okey, terima kasih juga anda yang menyaksikan kami di live penerima langsung FB Sarawak FM. Nur Kumalasari, aku di

0: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma untuk sesi yang kedua yang kami nak kongsikan tu cerita di luar negara, bukan di tempat kita, di Mexico City. Seorang guru maut selepas ditembak di sebuah sekolah menengah di negeri Oaxaca, Mexico pada hari Maret. Pendawar Raya Tempatan memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti suspek yang terlibat dalam serangan tu tadi. Menurut laporan media tempatan, kejadian tu nya mencetuskan panik dalam kalangan pelajar di sekolah berkenaan di San Blas Atempa. Jadi mangsa mengalami kecederaan akibat tembakan sebelum disahkan meninggal dunia di hospital. Insiden tu berlaku beberapa hari selepas ada satu serangan berasingan di sebuah sekolah di utara Mexico yang mengorbankan seorang kakitangan sekolah, manakala tiga lagi cedera. Awal bulan Tok Juat, dua beradik yang berusia 18 tahun dilaporkan menyerang bekas sekolah setidaknya menggunakan pisau sehingga menyebabkan seorang kaki tangan maut. Dan Mexico tu berdepan masalah jenayah terancang dan keganasan berkaitan dadah, namun serangan terhadap sekolahnya jarang berlaku. Tok, yang kita nak kongsikan menerusi apa yang viral hari itu, cerita di Mexico, guru maut ditembak di sekolah. Tepat pukul 3 petang kelak, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan untuk sebelah petang tu banyak lagi yang akan kita bawakan untuk anda. Nak ucapkan selamat memandu kepada kita orang yang sedang memandu masa tu, yang awal pulang hari tu katanya si sihat badan, pening-pening, mual-mual, lekat ya, nak makan, nak minum, semua si dapat. Kita harapkan kita orang dapatlah rawatan segera di fasiliti kesihatan dengan kadar yang segera. Ada perkara yang kita boleh tahan, tapi benda yang si boleh tahan, cepat-cepatlah kita berubat dan semoga cepat sembuh hendaknya. Yang masih lagi setia, okay, mendengar Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak. Ada yang dengar kami orang di shopping complex, di pasar raya. Kami tahu pasar raya ni, tapi si boleh sebutlah. Kelak kita akan pergi

0: Kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Aduh, ish.
6: Ay, Zam, kenapa hang tu?
5: Sedih gila rasaku. Aku rasa kosong. Si minat dah nak olah apa-apa.
6: Relax lah, Zam. Tarik nafas. Embus. Ku ada ajak tu, eh. Mungkin kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita duduk keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
7: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Olan mau aja berlalu menghiburkan kita bersama Cinta Bandar Tasik Selatan. Sebelumnya tadi kita ada Farah Ashikin kembali lagi di sisi Tutlah Rikma Muzik, Radio Terbaik menemani anda untuk sebelah petang tu. Mungkin orang nak dengar lagu-lagu baru 4 jam tu si adalah lagu-lagu baru. Semuanya lagu-lagu menggamit kenangan, mengusik kenangan yang kita putarkan. Hidangan untuk sebelah petang tu. Apa yang viral lagi untuk petang tu? Selepas tu, okey?
1: Apa-apa yang viral dalam ritma.
0: Sebelum kita ikuti berita ringkas, ceritanya di Jepun, lebih 20 penerbangan mengalami kelewatan atau dibatalkan pada Selasa di lapangan terbang Naha di wilayah Pulau Selatan Okinawa, Jepun, selepas satu daripada tiga pos pemeriksaan keselamatan ditutup selama 2 jam berikutan kebimbangan bahawa kaki tangan pembersihan telah meninggalkan sebilah gunting. Untuk dilaporkan oleh Kyodo News, gunting pada mulanya dikhuatiri berada di kawasan larangan selepas pos pemeriksaan terminal domestik, tetapi kemudiannya ditemukan di kawasan berbeza menurut cawangan lapangan terbang Kementerian Pengangkutan Jepun. Pos pemeriksaan berkenaan ditutup dari 6 pagi sampai 8 pagi menjejaskan penumpang terutamanya yang menggunakan syarikat penerbangan Japan Airlines dan syarikat penerbangan kumpulannya. Dan sikit lagi kita nak kongsikan, kita nangga lalukah di FYP kita orang ada video pemaisuri Thailand Ratu Suthida menerbangkan jet pejuang Gripen secara solo buat kali pertama untuk dimaklumkan oleh Istana Thailand pada Jumaat yang lepas. Penerbangan tu disaksikan oleh suaminya Raja Maha Wajirongkon yang juga meminati bidang penerbangan. Pemaisuri berusia 48 tahun untuk berlepas menggunakan pesawat pejuang JAS-39C Gripen, satu tempat duduk dari Pangkalan Udara Tentera Wilayah Suratani Selatan Thailand pada Khamis. Dan video mula tular selepas dikeluarkan oleh pihak istana. Untuk yang sempat kita kongsikan untuk sebelah petang tu. Nah, dalam apa yang viral. Dan banyak lagi akan kita kongsikan Isnin sampai hari Sabtu. Cerita-cerita yang menarik yang kita kongsikan menerusi Ritma Muzik, Radio Terbaik. Sambil-sambil kita dengar lagu-lagu kenangan. Sambil-sambil ya juga kita kongsikan apa yang viral. Pukul 3 berita ringkas, 3.20 minit petang, kita ada

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

hatiku tapi kau jua adalah sumber ilhamku. Betul sih. Terima kasih. Kita orang yang tu dengar Sarawak FM tu lah. So FM Sehati Sejiwa dah pun 3.10 minit pertama. Checkkan saat petang lah kepada kita orang yang baru aja dengar Sarawak FM. Yang masih lagi setia dari pagi tadi radionya situ tu tutup. Terima kasih banyak-banyak saat petang untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama kita untuk sebelah petang. Untuk kita ada Ina SN. Semoga dimudahkan segala urusan kita orang untuk sebelah petang tu, katanya relax-relax ajaklah layan lagu yang diputarkan dalam segmen Ritma. Suhaila Abdullah berkongsikan keadaan cuaca petang tu ada panas sikit, jerebu, berangin di Kampung Tabuan Ulu Haji Darahman. Alhamdulillah sehat kami petang tu, Yan katanya santai ajaklah layan Ritma. Aminah Seni Mendong di tempat kami ada hujan tadi tapi sekejap aja. Dan lagi kita ada siapa, Roslina Frances, salam untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Ahmad Syafi'i, selamat bertugas untuk semua, salam santai-santai untuk sebelah petang tu. Dan tadi sebenarnya kita ada jua Detektif Conan berkongsikan, alhamdulillah katanya anak-anak dapat menjawab soalan bagi ujian UPDLPS Bahasa Inggeris dan juga Matematik dengan jayanya. Dan esok hari kata sains lagi. Selamat berjuang untuk anak-anak pelajar katanya. Dan abang gemas menonton di pensiman kita, James Pengiran Cuaca di Sibu Mendong, Nuraini Amrin. Cuaca hujan lit-lit. Adih, macam ni apa gayanya? Cuaca hujan lit-lit. Selalu panas lit-lit. Hujan lit-lit. Asyik apalah. Dan ucapan daripada Nuraini Amrin untuk semoga kita orang sehat selalu hendaknya. Dayang Hanim, cuaca di Bandar Baru mendung macam nak hujan. Kita orang yang kongsi keadaan cuaca tu, terima kasih banyak-banyak. Kami alu-alukan perkongsian kita orang untuk keadaan cuaca, kesesakan jalan raya, kesesakan lalu lintas. Lekat ya, mesti ada air pun bolehlah kongsi kami jua. Lekat ya, si ada api tempat kita orang, bolehlah kongsi jua. Kenapa nak? Sebenarnya kita nak kongsikan info-info macam tu untuk makluman kepada rakan-rakan kita. Mungkin yang terlepas, nah, apabila jeraya sesak, kita si tahu sahabat-sahabat kita, lalu juga jeraya ya. Bila kita ada info, dapatlah kita membantu setidaknya sedikit sebanyak. Betul sih?

0: Bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
1: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
2: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
3: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak sorang-sorang.
4: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
5: Dan masa rehat pun sempat baca lagi.
6: Tapi apa yang seronok sangat bila membaca ya?
7: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari. Yeah.

Ya, dalam solat pada asar, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.22 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.25 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.28 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu 3.31 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 3.36 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Keju, Lau, Bintangor dan juga Rajang asar 3.37 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Ingkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.37 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam 3.39 minit petang. Dan akhir sekali anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya waktu solat asar untuk petang tu 3.42 minit petang kelak. Jadual solat asar Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah.

0: Okay guys, Google melancarkan Gemini Spark di Malaysia, iaitu sebuah ejen AI latar belakang yang berfungsi secara berterusan 24 jam sehari.
1: What?
0: Untuk menguruskan tugasan digital kompleks pengguna. Dikuasakan oleh model Gemini 3.6 Flash, ia direka untuk mengendalikan tugas harian seperti menyaring email, menyusun jadual acara, menyemak resit pelangganan dan mendraft jawapan pertanyaan pelanggan. Gemini Spark beroperasi secara automatik pada latar menerusi infrastruktur awan Google walaupun peranti ditutup atau telefon dikunci. Sistem ini terhubung secara terus dengan aplikasi Google Workspace seperti Gmail, Google Docs dan Google Sheets tanpa memerlukan persediaan tambahan. Ejen AI akan berjalan sepenuhnya di bawah arahan pengguna di mana pengguna menentukan aplikasi yang disambungkan. Gemini Spark dirancang untuk meminta kebenaran pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi seperti menghantar email atau membuat transaksi kewangan. Gemini Spark kini mula ditawarkan kepada pelanggan langganan Google AI Pro dan Google AI Ultra di Malaysia serta menyokong antaramuka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini, guys.
2: Now back to the music.
1: Okay, so FM Suhati sejiwa terus bersama kami orang lau di mana saja kita orang berada. Yang mendengar so FM menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Caranya mudah aja. Aplikasi ataupun aplikasi RTM Klik tu muatkanlah di telefon kita orang, di gadget kita orang dan boleh dengar Sarawak FM. Batundi kita orang ada rasa nak dengar nak dari pagi sampai lah ke malam. Sambung lagi esok hari, si jadi masalah. Selalu dengar radio, guna bateri, lepas ya cucuk di Swiss nak. Lepas tu bolehlah dengar sini-sini je kita orang nak berkebun kah, buatlah sekali telefon kita orang dengarlah Sarawak FM menerusi RTM Klik. Sambil ya boleh juga dengar siaran TV TV1 dan juga rancangan-rancangan lainnya macam drama, telemovie, semuanya ada dalam aplikasi RTM Klik. Dan nak kongsikan untuk kita orang berkenaan dengan permakahan bagi ujian penilaian Dual Language Program Sarawak, UPDLPS 6 akan dilaksanakan secara dalam talian buat pertama kali tahun untuk Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee In berkata pendekatan permakahan digital baru itu bertujuan menjadikan proses permakahan yang lebih telus dan juga cekap. Murid tahun 6 di seluruh Sarawak bakal menduduki penilaian, okay, bermula hari itu. Hari itu dah pun menduduki ujian dan esok hari yang meliputi pelajaran Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik dengan keputusan rasmi dijadualkan pada 23 November. Kita harapkan, okay, moja joros semuanya untuk anak-anak kita yang menduduki UPDLPS untuk tahun itu. Selamat petang sahabat-sahabat kita yang terus ceria dan juga bersemangat mendengar Sarawak FM. Nur Abdul katanya siap apa sihat hari itu demam kami katanya. Okey, didoakan semoga cepat sembuhlah kita. Okey, Kak Nur Abdul. Asfian Mahyus dari Kalimantan Barat, selamat terus dengan Sarawak FM. Mati santai-santai ajak potong untuk melipat kain baju. Tiba-tiba rajin. Mawar putih. Salam setia untuk semua pendengar Sarawak FM. Cuaca di Alit tu nya macam mendung aja. Oyu Muyut yang tengah berjual masa tu di Kota Samarahan. Baru ajak lepas hujan berdagang di gerai tu dengar radio Sarawak FM. Mun ada lagu bunyi gitar ya nah, untuk hiburan kita bersama. Okey, insyaAllah kita akan cuba selit-selitkan lagu yang kita orang nak dengar ya. Lagu-lagu retro semestinya kami akan cubalah. Mau ada masa dan juga ruangnya, okey?

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera,
0: dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
0: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.42 minit petang.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan

0: untuk panduan kita bersama. Waktu sekarang dah pun 3:42 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita, marilah kita melihat hadis yang bermartabat muttafaqun alaih, kisah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh salah seorang daripada istrinya iaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Maka Safiyah menceritakan, aku telah bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian baginda telah menghantar aku pulang setelah ada perbualan ataupun perbincangan antara suami isteri yang mulia ini. Maka sewaktu baginda menghantarku, bertembunglah dengan dua orang sahabat Ansar. Maka mereka berdua telah asra'an, mereka telah berjalan dalam keadaan sangat lajulah. Jadi baginda Nabi SAW beritahu, ala rislakuma rislikuma innaha Safiyah binti Huyai. Maksud Nabi itu perlahan-lahan lah, kita dua wanita yang dengan kutuk adalah isteriku iaitu Safiyah binti Huyai. Qala, maksud mereka pun berdua berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ya dua madrasah adalah kami orang memberikan bad impression, pandangan yang tidak baik terhadap perkara ini. Tetapi Nabi menegaskan, inna syaitan yajri min ibni adam majraddam. Sesungguhnya syaitan tuknya mengalir dalam darah anak Adam dengan kelajuan yang pantas dalam blood flow kita, dalam pergerakan darah kita. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qul syai'an. Dan aku khawatir syaitan tu memasukkan ke dalam hati kamu berdua perasaan yang buruk, sangkaan yang buruk terhadap aku dan juga Safiyah. Jadi ya tuan-tuan dengan Allah SWT, apa yang boleh kita ambil pengajaran? Bila benda yang mana boleh menimbulkan syak wasangka, pandangan-pandangan yang tidak baik pada orang, jangan kita diam aja. Nabi mengajar kita, we have to explain. Kita hendaklah terangkan supaya mengelakkan apa? Su'uzon. Sebab su'uzon tu adalah perbuatan dosa. Walaupun saya dah kelakar tapi lah mati. Tak pendak menyai kah? Bininya kah? Atau orang lain ni kah? Jadi si boleh mewujudkan adzan, sangkaan-sangkaan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadzan inna ba'dadzanni ithm. Dalam Al-Quran Allah SWT dah memberi amaran kepada kita, wahai orang beriman, janganlah kamu banyak bersangka-sangka, mana sebagiannya adalah dosa. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Pertama sekali, ada perkara-perkara yang mana perlukan kepada explanation, terang. Jangan kita diam ajaklah seperti yang dianjurkan oleh Nabi tersebut. Dan munlah kita tadi melihat perkara-perkara yang menimbulkan syak, buangkanlah daripada hati kita bisikan-bisikan syaitan, nafsu jahat kita untuk memberikan bad impression, sangkaan-sangkaan yang buruk. Supaya apa? Kita tu jangan menimbulkan apa yang disuka oleh syaitan, iaitu perpecahan, permusuhan, syak wasangka dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Hari tu, udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
1: Dalam temenung, tiba-tiba mengheret mindaku terkenang kepada seorang bekas teman sepengajian yang pernah membuat aku keliru. Sama ada dialah kekasih, teman sejati atau teman biasa saja. Sama ada dialah bakal jodohku atau sebaliknya. Semakin hari aku semakin senang aku bersahabat dengannya. Kemesraannya berkenalan rapat denganku membuat aku semakin keliru. Tetapi aku diamkan saja. Ya, aku mengakui bila dia tiada di sampingku, aku mula merinduinya. Bila dia dalam keadaan sedih, sakit, kecewa mahupun tertekan, aku turut ikhlas merasa kesedihan hatinya.

Lagu tu seakan membawa kita kepada satu memori. Kita pernah berjalan dengan hati yang sama, menyulam impian seolah-olah dunia ini milik kita berdua. Namun takdir berkata langkah kita terpaksa berhenti sebelum sempat sampai ke penghujung cerita. Kerana perjalanan kau dan aku suatu masa dulu tiada titiknya. Biarlah kita berpisah tanpa dendam, berjauhan tanpa kebencian. Kerana walaupun kita tidak ditakdirkan untuk bersama, aku tetap menghargai setiap detik yang pernah menjadikan kita bahagia. Tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki, dan tidak semua perpisahan harus berakhir dengan saling membenci. Tapi tiba-tiba, Nao, bila kita madah macamnya, ada sekeping kad ucapan yang begitu menguji hati dan juga perasaan kita. Insan yang pernah kita sayang, rupa-rupanya akan mengakhiri zaman bujangnya dengan pilihannya, bukan kita. Ialah bestnya lagu-lagu retro, nak.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
5: Okey, kita ada pelapor kita Kamal di talian untuk info cuaca petang untuk Met Malaysia. Assalamualaikum Kamal.
6: Waalaikumsalam.
5: Okey, silakan info cuacanya untuk petang ini.
6: Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 14 Oktober 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu pula, dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
5: Okey, terima kasih Kamal. Selamat bertugas. Ya, okey, terima kasih. Harapkan pelapor kita Kamal katanya orang Kelantannya. Jadinya nak belajar sikitlah bahasa Sarawak. Boleh sih jadi masalah. Nah, okey, selamat petang kepada kita orang tu mendengar Sarawak FM. Waktu tu dah pun 4.10 minit petang. Ada yang rasa si sabar nak melengkapkan 8 jam bertugas sebab tadi awal datang ke pejabat. Jadi, rasa-rasanya nak balik 4.5 hari itu, harap bersabar dan bertenang hendaknya. Terus dengarkan Freedom dan Seha, Seloka Cinta Remaja.

0: itulah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: Kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
2: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kesederhanaan itu ketenangan. Apa maksudnya, Disia? Kadang-kadang perlukah kita melebih-lebih dalam hidup kita? Kadang-kadang perlukah kita macam, mesti dapat banyak baru aku tok daripada orang pandai. Aku mesti berjawatan pengurus baru daripada aku tok orang yang berkejaya. Adakah benda ya? Tidak, adik kakak. Di situ, madam nak madah dengan semua untuk rasakan ketenangan dalam hidup kita ya. Cukuplah dengan rasa kesederhanaan. Macam ni ya. Kadang-kadang, benda yang lebih tu bukanlah benda yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Tapi benda yang cukup, ialah yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Ia ibarat sungai yang mengalir. Si perlu pun sungai yang tiap mengalir deras untuk memenuhkan lautannya. Kan? Tapi, sungai yang tetap mengalir seperti biasa, laut ya tetap penuh. Tetap, apa kata orang tiap, seluas-luasnya ada air. Begitulah kehidupan kita. Kita perlu fikir, aku perlukan ketenangan supaya hidup aku tu lebih bahagia, lebih tenteram. Jadi adik kakak, cuba fikirkan diri, apa benda yang aku melebih kilat dalam diri tu? Adakah terlalu mengutamakan kejaya, mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai kebahagiaan diri pun terabai? Ataupun aku terlalu menjadi people pleaser? Nyala tak ya? Nolong orang lain, ajak-ajak, membahagiakan orang lain sampai lupakan diri pun. Jadi, di situ, madam mau madah dengan semua ialah setiap apa yang kita nak pola untuk kita rasa ketenangan, cukuplah sekadar kesederhanaan. Bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi, mulai hari itu, padah dengan diri pun, apa yang aku boleh mula dengan diri pun, benda yang simple, benda yang mudah, tapi cukup untuk membuatkan aku bahagia pada hari itu. Semuanya pokok pangkal, mula dengan diri kita pun, bukan orang lain. Mun kita rasa maukan kebahagiaan, kita pilihlah kebahagiaan. Waima kita ada rasa sedih, kecewa, frust dan sebagainya, it's normal. Itu adalah lumrah manusia. Tapi untuk jiwa tenang, kita cukuplah bersederhana dengan apa yang kita ada. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Ritma Retro sepanjang zaman. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Hashtag Sehati Sejiwa.
2: Okey, Sehati Sejiwa Sarawak FM. Kenyataan media Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk berkenaan dengan pemakluman status pengoperasian sekolah institusi pendidikan di Sarawak. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan bahawa semua sekolah institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan KPM di Sarawak akan beroperasi seperti sedia kala pada 15 Oktober 2026, hari Khamis esok hari. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Bagi sekolah ataupun institusi pendidikan yang berada dalam kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 100, pihak sekolah ataupun institusi pendidikan hendaklah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah yang melibatkan murid ataupun pelajar. Murid ataupun pelajar yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Ibu bapa dan juga penjaga adalah dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu yang masih melanda di beberapa lokasi di Sarawak dengan membuat pemakluman kepada pihak sekolah. JPN Sarawak akan mengambil berat tentang kesihatan, amat mengambil berat tentang kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan seluruh warganya. Itu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Sarawak pada hari itu 14 Oktober. Selamat petang juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama kita hari itu. Wang Si Aman pun ada juga dengar kita, nak dengar lagu Ella. Okey, kita akan cuba selit-selitkan lah lagu yang kita orang nak dengar. Musik pukul 4, pukul 5, insyaAllah ada masa kita akan nak putarkan untuk hiburan kita bersama. Lia Amelia dari Miri yang berkongsikan keadaan cuaca panas di Miri. Lekat ya, kita ada Bang Udin kita dari Sambe, panas katanya. Si tahulah waktu tu macam ni keadaan cuaca. Sebab tu antara komen yang dihantarkan awal tadi, Salina Kolong 1, lepas hujan Yan. Lekat ya, kita ada Zah 3783 Kota Samarahan Mendong. Nojanah yang bersama kita untuk petang tu jua, selamat petang lah untuk sahabat-sahabat semua. Petang tu istimewa sikit, maulah cucur cempedak pakai minum petang. Lekat ya ada kopi susu. Kak No layan aja apa lagu yang diputarkan untuk sebelah petang tu, apa-apa sajalah. Okay, thank you Kak No. Rosie Bajapar dalam klinik Malihah tu ya, negara nak pergi untuk malah rawatan kaki. Kurang patutnya malah tu kaki kurang okey, sakit apabila mbak solat. Jadi katanya mendapat rawatan lah di klinik. Semoga cepat sembuh untuk kita. Kau Rosie Bajabar sempat juanya layan live kami di FB tadi. Lekatnya kita ada Juan Ahmadi jua Batu Empat Arang. Cuaca redup, jerebu ajak petang tu. Dan lagi semestinya Sadiah Jedia sahabat tugas untuk semua sahabat-sahabat pendengar dan juga sahabat-sahabat sahabat FB yang berkumpul untuk sebelah petang tu. Rugayah merikan cuaca mendung dari pagi tadi, hujannya sekejap-sekejap. Zaleka Zalehalion untuk semua, semoga terhibur hendaknya layan Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang terus mendengar Sarawak FM dan terus layan lagu Hindustan menemani perjalanan kita orang balik dari tempat kerja menuju ke rumah. Okey.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: Masa untuk secawan kopi panas
6: dan sekeping roti
5: sambil layan lagu-lagu
6: kenangan.
7: Okey, bukan secawan kopi panas saja yang patut menenangkan petang kita, tapi juga yang masih juga panas diperkatakan adalah Belanjawan 2027. Antara inisiatifnya untuk rakyat yang boleh kami kongsikan di situ, bantuan SARA. Kita orang penerima bantuan SARA. Jadi penerima STR menerima SARA sehingga RM150 sebulan. Dekat ya ada juga SARA Madani nak. RM100 sebanyak 2 kali bagi bukan penerima STR 18 tahun termasuk golongan M40. Dan perkara yang jual mungkin tenangga jualan Rahmah Madani tu, jualan Rahmah dan Agro Madani, tu saya suka, kita orang pun suka jual untuk jualan Rahmah tu. RM35,000 program jualan disasarkan pada tahun 2027. Dekat ya barang segar sehingga 30% lebih murah. Wow. Dan untuk pelepasan cukai tu pun ramai juga yang tersenyum juga sebenarnya. Kita cerita berkenaan dengan pelepasan cukai individu. Pelepasan cukai asas daripada RM9,000 kepada RM12,000. Dan ada juga pengurangan kadar cukai, pendapatan bercukai RM70,000 sampai RM150,000 dikurangkan 1 mata peratusan. Gaji minimum mula-mulanya daripada RM1,700 nak kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027. Pengecualian bagi PMKS tertentu. Untuk bantuan awal persekolahan, memarik RM150, okay? Dan kini itu daripada RM150 kepada RM200 bagi seorang murid. Dan untuk program makanan murid sekolah, diperuntukkan RM870 juta bagi rancangan makanan tambahan untuk lebih 800,000 murid. Dan sikit lagi, untuk PTPTN tu, ada penangguhan bayaran balik PTPTN bagi peminjam berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan, bayaran minimum RM50 bagi pendapatan RM2,500 sehingga RM3,000 sebulan. Jadi mesti bayarlah ujungnya. Ni ada penangguhan bayaran balik lah macam ialah nyampun mekanismenya di situ. Itu antara inisiatif yang kami kongsikan untuk Belanjawan 2027. Banyak lagi inisiatif yang memberi manfaat untuk kita bersama rakyat Malaysia untuk Belanjawan Malaysia Madani 2027. Dan seperti biasa juga pukul 5 petang kita akan dapat ikuti bersama berita dari Nasional FM. Kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Flop Poppy Cinta. Dan lepas tu kita akan ikuti juga Go Ahead.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Pengorbanan skuad hoki lelaki kebangsaan di Pentas Sukan Asia IC Nagoya 2026 mendapat penghargaan Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi penyaluran insentif kemenangan berjumlah RM160,000. Insentif itu diberikan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan sebagai pengiktirafan terhadap kejayaan meraih pingat perak pada temasya berkenaan. Presiden KHM Datuk Sri Subhan Kamal berkata pencapaian itu bukan hadir dengan mudah. Sebaliknya, hasil komitmen, disiplin serta pengorbanan seluruh pasukan dalam menggalas cabaran negara. Subhan berkata, pencapaian itu lebih istimewa apabila ia menjadi pingat perak ketiga Speedy Tiger dalam sejarah 75 tahun Sukan Asia selepas kejayaan pada edisi 2010 dan 2018. Beliau berharap kejayaan itu menjadi pemangkin kepada Speedy Tigers untuk terus meningkatkan prestasi menjelang dua kejohanan antarabangsa iaitu Trofi Juara-Juara Asia di India dari 27 Oktober hingga 5 November ini dan Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak. Malah, beliau mencabar pemain untuk mencipta kejutan dengan menewaskan India dalam saingan Trofi Juara-Juara Asia. Baik itu perkongsian Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
3: Himpunan, lagu terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
4: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi. Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
5: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
2: Sebelum kita ikuti berita nasional dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur, kami nak kongsikan terlebih dahulu bacaan Indeks Pencemar Udara untuk petang tu setakat pukul 4 petang. Serian mencatatkan bacaan 99, Seri Aman 96, Samarahan 95, di Kuching 88, Seri K 75 dan Lekat Yadi Sibo 89 bacaannya. Bintulu IPU 82, Malaju 85, Mukah 71, di Kapi 79, seterusnya di Miri 80, di Limbang 74. Maksudnya di situ bawah 100 semua bacaan dari Serian sampailah ke Limbang adalah sederhana. Semuanya hijau ajak Munggi Tananga dalam maps ataupun peta sida EPIMS. Jadi semuanya hijau, bacaan 51 sampai 100 adalah sederhana. Kita harap bacaan tu makin turun dan makin turun, lekat ia boleh menjadi biru. 0 sampai 50 bacaannya adalah baik. Okey, jom kita dengarkan Kuasa 2 untuk petang tok. Kita ada OAG
7: Ritma Kuasa 2.

0: Minit tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Kami Abdul Fazli bin Kamil. Kami diam di Kampung Setakan Melayu. Kami seorang peka fashion dan pengasas dari Fazli Collection. Kami lepasan diploma in fashion design dan mula beroperasi pada tahun 2017. Macam ni kami mula menceburi dunia fashion top. Nya random sebenarnya. Dulu masa habis sekolah, kami sambung belajar di bahagian medical sebenarnya. So, tapi kami siap apa tak habiskan medical ya. Kami berhenti ya, medical pun kami di Semenanjung dulu. So, kami baik Sarawak ke. And bapak kami, biasa orang tua kan. Yang memang mau anak-anaknya masuk U lah, sini lah. Tiba-tiba dapat panggilan tek dari pustaka lah tek, kononnya pustaka. Lucu tak lucu. Lepas ya pustaka tek, nyaman dah lah kami dapat interview untuk belajar lah nak. Dan kami memikir next belajar tu, kami sibuk benda yang exam lah. Sebab kami dah belajar before tau bah. So yang ada pilihan sia, kami diberi pilihan business dengan fashion design. Kenang random tu, kami ambil yang fashion kami ada bapak kami. Lepas saya yang lucunya tu, bapak ingat kami dapat study macam di pustaka ya. Padahal venue kami interview ya di pustaka sebenarnya. Lepas saya dah bila dah kesiap, macam pergi jalan nak. Pasal bapak kami pun on ya. Padahal tak belajar ya nun di Negeri Sembilan Balit.
1: Ya, jauh juga lagi lepasnya.
3: Bagi sebalit.
1: Apa yang kita rasa kejaya sebagai pereka fashion tu, kena kita rasa macam itu mesti berjaya tu.
3: Tidak lain mau kami lah. Sebab tidaknya nak mau kami berjaya lah. So apa yang mempunyai lah, memang nego ajak lah. Gini-gini pun parent memang orang paling kuat lah. Macam ni orang madang
1: yang suka, yang terus memberi dorongan. Betul,
3: sangat. Tidaknya sangat. Pasal bapak ambil masa ambil belajar pun, bila kawannya nanya, siapa-siapa nanya kena anak kau kerja apa? Fashion designer. Bidan apa? Cabaran terbesar tu mau menghasilkan sesuatu yang kreatif pasal yang ada identiti kami pun lah. Macam kami tak, macam benda biar pelik enak identiti kami kan. Pasal trend kita tu kan sentiasa berubah. So sebagai PK tu kami perlu pergi belajar, cari idea baru untuk ikut perkembangan semasa tu lah. Pasal pun dari segi bisnes tu, pesaing utama kami dalam misalnya macam sidak TikTok shop ya.
1: Betul.
3: Ya, cabaran terbesar pun dalam bisnes lah. Sebab kami area nak adalah customer beli baju di segitnya lah, segit platform kan. Mun kami lah mula baju nak harganya mungkin dalam 300-400 lah. Sebab ni senang kaca tapi yang dapat di sia si sampai 150. So benda yang memang sangat mun dalam bisnesnya memang cabaran kami orang lah.
1: Jadi macam ni kalau untuk tempahan hari raya masih buka ataupun macam ni?
3: Raya kita tengah buka.
1: Sampai?
3: Sampai rasanya kami selalu open slot raya tu. Mun mau booking bayar deposit $50 dulu. So once kita ada bayar $50 ya, kita dah masuk slot. Kami ada target lah macam tu untuk mungkin kami akan limitkan lagi lah. Macam tahun lepas kami dah limit lah. Contoh mungkin kami limitkan lagi. Lepas dah limit ya, kami akan close terus. Mudah bulan 11 dah limit tak? Mudah habis. Mudah full, kami tutup lah.
1: Apapun, terima kasih Dali dengan inspirasi untuk remaja-remaja juga lah yang mendengar. Sebab bukan senang sebenarnya. Ada tahun 2017 kan?
3: Betul.
1: Sampai kini tu. Apapun kami doakan semoga bisnes kita berkembang dengan majunya dan impian kita tercapai hendaknya.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
4: Okey, kepada kita orang yang sempat ikuti Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, kita dengar apa cerita sedaknya petang tu. Dan lepas tu juga kami akan kongsikan apa yang menarik dalam cerita luar negara. 5:30 petang, seperti biasa kita ada iklan jawatan kosong.
1: cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
1: Ai.
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Oh, pa.
0: Woi.
1: Ya, kau nang nombor 2 soberi, pa, pa.
0: Napa nama lagi?
1: Kau baca si list aku ya.
0: Udah, tok apa bawang,
1: Kak
0: daun
1: Siti,
0: sop,
1: kau
0: apa.
1: Kau tok mesan nyuruh beli daun sop yang kau beli tok daun ketumbar.
0: Ai.
1: Ketumbar tu.
0: Hai hai hai.
1: Mau makan dengan laksa ya, man tok.
0: Ya Allah. Ha. Eh. Mustahil aku salah kak. Mustahil benar-benar. Eh, sekejap. Mas tu lo. Ha.
1: Hmm.
0: Kak, kubit sikit. Tok, mai tok kunci baunya.
1: Hmm.
5: Ha ni, siapa nah. Ada daun sop dengan ketumbar si dapat dibeza. Ciumkan baunya. Hmm. Ketumbar dengan daun sop tu lain baunya. Aku rasa nang salah daun beli kau tu. Dari situ aku dapat cium dah bau daun nak dibeli je Siti. Daun ketumbar tu nak.
1: Nak, ketumbar
5: sungguh aku tu kurang deria bau kena tu. Lagi demam. Dapat juga hidung aku kembang kucup. Ancium bau. Nang bau ketumbar tu.
1: Oh.
5: Bun rasa nak mula laksa dia. Okey, kau beli ketumbar.
0: Ambil tu no, di tangan kita Bang Man. Tu, nah. Ancium. Ya Allah, padu benar. Salah beli aku kok. Macam ni ya. Boleh salah beli tek. Maka tulis di sia daun sop. Jadi aku ambil ajaklah tek.
1: Lain kali lihatkan rupa daunnya. Daun ketumbar tu hanya lebih kecil daunnya. Baunya tajam. Batang daun ketumbar tu kecil pa. Daun sop, daunnya lebar.
0: Lebar.
1: Oh, baunya harum lembut. Jadi batang daun sop tu panjang pun dibanding kau dengan ketumbar ya.
0: Panjang.
1: Nampak gayanya man. Cik ada kek lah. Mi sup aku tok man. Cik ada daun sup ah.
5: Kasihan lah. Aku telan aja. Malas aku nak komplain lagi dah. Kelak komplain banyak-banyak disautnya si bersyukur lagi kita kelak.
1: Tapi nak saya togenya melobo-lobo dibelinya.
5: Ya lah
1: tok nang nang si dah dua sobor itu nang apa
5: sama nya dua
1: ngabisnya kelak lah.
0: Bang Man makan dulu kita tok. Tok mi sup istimewa kita.
5: Nang istimewa.
0: Diat kita lo toge ku beri 5 batangnya. Kita simo banyak tai nak. Nah.
5: 5 batang dia lingkah ya dapat dikira toge. Oh toge nang lobo-lobo lingkah nak.
0: Kurang demam makan dikit lah toge.
1: Mana kata lah si anak oh.
5: Hei, mana kata lah apa nak dihidang kau pa. Kita dah tua-tua macam tu. Lagi-lagi entam demam tu. Apa tu? Didapat nak anak-anak.
1: Ni dapat nak anak.
5: Ada kawan-kawan yang nolong jaga kita tu dah kira bonus lah. Syukur benar-benar aku pa. Alang-alang kau ngenjok mangkuk aku ya. Sapikan aku sekali. Sapik lo. Sekali makan isu ya pa.
1: Ya. Oh pa. Doksi aku pa. Sapikan ya pa. Pa. Kalinya nak apa bermanjak dengan kau pa.
0: Cemtuk lah rasanya nyapik orang tua. Kau mulut. Kak mulut Bang Man. Belum
5: kan,
0: masuk lagi Bang Man.
5: Hai laju kau.
0: Mas tak buka Bang Man.
1: Menanti juga kau Man. Mas kau buka lo Man. Aduh. Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
1: Ai.
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Hai, saya Reno Faiza. Anda bersama Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, Isnin sampai Jumaat kita ada cerita luar negara, pergolakan di luar negara tu yang kita mulakan dalam perkongsian cerita luar negara menerusi pertemuan RITMA untuk petang tu. Pasukan tentera bersekutu dengan kerajaan Yaman dan kumpulan Houthi masing-masing menyiarkan satu rakaman video operasi ketenteraan setidaknya serta serangan di beberapa barisan hadapan di Yaman. Barisan hadapan di Yaman susulan peningkatan pertempuran sejak beberapa hari yang lalu. Jadi rakaman disiarkan oleh saluran media Houthi itu pada hari Selasa menunjukkan ada satu serangan yang menurut setidaknya menyasarkan bantuan ketenteraan dan juga kenderaan Arab Saudi menggunakan drone jenis Rajum di beberapa medan pertempuran. Sementara ya, satu rakaman yang disiarkan oleh pusat media pasukan tentera bersekutu dengan kerajaan Yaman pada malam Isnin. Video itu yang memaparkan kejadian pertempuran di kawasan operasi wilayah ketenteraan ketujuh di utara Marib. Bagaimanapun lokasi dan juga tarikh kejadian masih belum dapat disahkan. Dan susulan daripada keadaan tu juga, pengarah urusan tabung keuangan antarabangsa IMF, Kristalina Georgieva, pada hari itu memaklumkan serangan terbaru ke atas Arab Saudi itunya berpotensilah memberi kesan kepada penduduk di mana-mana saja. Ada pembuka kata dan juga penutup katanya di sia ketika konflik di rantau yang kaya dengan sumber tenaga tu nya menambah kebimbanganlah terhadap ekonomi global. Dan pertempuran sengit antara gabungan pemimpin Arab Saudi dengan kumpulan Houthi di Yaman tu ia tercetus beberapa hari kebelakangan tu dengan serangan perlu berpandu yang menyiasakan lapangan terbang lekat ya kemudahan tenaga di seluruh Arab Saudi. Gelombang pertempuran terbaru tu tercetus susulan serangan Houthi ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada hujung minggu yang lalu dan juga mengorbankan 13 orang dan menyebabkan operasi lapangan terbang sedaya digantung. Dan serangan tu merupakan yang paling buruk lah sejak 2015. Ketegangan yang semakin memuncak tuknya menambahkan kebimbangan terhadap kesan krisis Asia Barat ke atas pertumbuhan ekonomi global. Ketika harga minyak mentah melonjak selepas Iran secara berkesanlah menutup Selat Hormuz yang strategik susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel pada Februari yang lalu. Sedikit perkongsian dalam apa cerita luar negara untuk sebelah petang tu. Lepas iklan jawatan kosong, kita sambung lagi apa yang menarik di luar negara. Anwar, Zain dan Joelina, kain pelikat.

0: Seafood Senia Marhad Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan makanan laut di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Food Sheng Enterprise Company Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. New Golden Happiness Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Pan Asia Mechanical and Electrical Senia Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Holy Stone Quarry Senia Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 22 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Yi Hung Trading Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Bayah Senia Berhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Mascot Borneo Engineering Senia Berhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai jurutera projek dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM3,500 sebulan. Shin Yang Chemical Senia Berhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai penyelia dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM3,000 sebulan. Ship Food Supply and Services Senia Berhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Bintulu Lumber Development Senia Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Evergreen Unity Senia Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Holy Stone Quarry Senia Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelombongan kuari di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Good Taste Bak Kut Teh Restaurant Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kim Kit Enterprise Senia Berhad Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkhidmatan Keso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Pak, rumah kita tak dah jadi tempat lepak.
4: Tempat lepak apa ya?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Adik-adik, nyamuk Aedes tu.
3: Bah, macam ni tak, Pak?
4: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
5: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes, Prospergrow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1,000,000 bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
7: Simfoni

0: Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real, Melosi Simponi Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: nanti
1: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simponi Mahabah mengusik jiwa.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Okey, kejadian yang menyayat hati, kisah di luar negara di Patna, perjalanan ke sebuah perayaan bertukar tragedi apabila 13 kanak-kanak maut selepas bot yang sidaknya naiki tu karam di Sungai Ganges, India pada malam Selasa. Kesemua mayat mangsa berjaya ditemukan dan dibawa keluar dari sungai tersebut pada awal Rabu untuk dimaklumkan oleh pegawai pasukan penyelamat. Sehubungan dengan ia, Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan tragedi itu sebagai sesuatu yang amat menyedihkan. Dalam kejadian tu tadi, bot yang sarat dengan penumpang tu dalam perjalanan setidaknya pergi ke sebuah perayaan, sebelumnya terbalit bot tu tadi pada lewat Selasa di daerah Vaishali, negeri Bihar di timur laut India. Penduduk tempatan setidaknya bergegaslah menyelamatkan mangsa dari dalam air dalam keadaan yang gelap dengan menggunakan cahaya telefon bimbit untuk mencari mangsa. Dan sikit lagi cerita luar negara tu berkenaan dengan Grand Prix tu, F1 akan kembali ke Afrika buat kali pertama sejak 1993 menerusi satu perjanjian selama 10 tahun untuk menganjurkan Grand Prix Afrika di Rwanda tu. Laporan ataupun kenyataan oleh agensi berita Jerman, perjanjian jangka panjang tu dia menyaksikan perlumbaan pertama di negara berkenaan diadakan sebaik pembinaan lita baru bagi Sera, kira-kira 40 km di selatan ibu negara Kigali, yang dijangka pada awal 2030. Jadi lita tu yang akan direka bentuk selaras dengan landscape semula jadi yang akan memanfaatkan perubahan aras ketinggian kawasan di lokasi berkenaan bagi mewujudkan pengalaman perlumbaan yang unik dan juga mencabar. Selain menawarkan sudut tontonan yang menarik kepada peminat, dan kembali mengadakan perlumbaan di Afrika tu merupakan hasrat sidak F1 sejak sekian lama dan tu merupakan detik bersejarah bagi F1 yang terkini. Semua dah cerita berkenaan dengan perlumbaan F1. Okey, tu yang sempat kami kongsikan dalam perkembangan luar negara, cerita yang menarik yang kita kongsikan. Siti Nordiana dan Najwa Ajit Spin Memori Berkasih menunaikan permintaan sahabat-sahabat pendengar yang nak dengar lagu tu di Corong Radio. Terus bersama kami, Ritma Muzik, Radio Terbaik Sarawak FM.

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
1: Tepat pukul 6 petang, kita akan ikuti bersama berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jul dan seterusnya. Kita ada Wana ni akan bersama kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah pun bersama kami sejak awal pertemuan kita 2 petang tadi, menghampiri 6 petang. Kita mohon maaf banyak-banyaklah komen, ucapan, cerita kita orang sebelah petang tu, si dapat kita nak baca satu persatu apapun. Okey, insyaAllah kita jumpa untuk hari Jumaat tu kelak. Dan macamnya juga lagu-lagu yang kita orang nak dengar, insyaAllah akan kita putarkan, selit-selitkan untuk pertemuan ritma hari Jumaat tu kelak. Bah, kami mumpuk diri dulu. Okey, mohon beransur dulu kami. Assalamualaikum. Hingga kita jumpa sehingga hari Jumaat. Assalamualaikum. Bye.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Simfoni

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di sini untuk menemani petang anda, pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk petang Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, okay, kita bersiaran kembali. Apapun pastinya untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan memainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda dan juga sebagai peneman anda sepanjang perjalanan pulang ke rumah atau apa je aktiviti kita pada waktu itu. Dan kita nak ucapkan terima kasih untuk anda kerana memilih kami di Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib kepada seluruh muslimin dan muslimat dan juga untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Foni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasang, Kampung Mancu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.05 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas maghrib 6.08 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.13 minit petang. Untuk zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.17 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.22 minit petang. Untuk zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.24 minit petang. Seterusnya zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.24 minit petang. Dan untuk zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam maghrib 6.27 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundut dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.30 minit petang.

0: amal solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni. Simfoni.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni, petikan surah Maryam ayat 12 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa pastinya di Sarawak FM. Pada ketika ini kita nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mungkin ada yang mengambil kesempatan untuk ganti puasa. Selamat berbuka puasa kita ucapkan. Okey, jangan lupa untuk mengikuti ringkas 7 malam tepat pada pukul 7 malam. Okey, menerusi dari pusat berita radio Angkas Sepudi, seterusnya kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur, dan anda yang dicari itu kesempurnaan. Ketahuilah, ia tidak pernah wujud.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.
4: Hello. Hai, darling. I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I start kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here, kan?
5: Aduh, macam ni tak.
6: Hello? Hello?
4: Yeah, hello.
6: Macam mana ni? I dah book hotel. Everything just for you, okay?
4: Mereka tak nak lepaskan I. I kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me, please.
6: Habis cerita aku tu. Hello, B. So, how?
4: How much do you have now?
6: B, I cuma ada 5K, okay?
4: That's good. You transfer kat I sekarang tak? I janji kat you. I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
6: Habis lah
7: dia tu. Ah, lah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibula, duit pun dibula. Ingat ya.
8: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
10: Bersama dengan Will, Nursi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
11: Saya
10: Onan
11: yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
12: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo Anani di situ, pastinya menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa yang telah pun memasuki pada jam yang kedua dah ni tu. Untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kita yang singgah di frekuensi kami dan terus mendengarkan kami. Baru 5 minit tadi katanya buka Sarawak FM. Katanya nak layan Sarawak FM, apapun terima kasih banyak-banyak. Si lupa juga rakan-rakan yang menghantarkan komen pada ruangan Facebook, terima kasih banyak-banyak yang menonton dari live Facebook pun sama juga. Okay, terima kasih kita ucapkan. Apapun, jangan lupa untuk mau turun aplikasi RTM, klik pada peranti anda untuk kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami, dan juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. pastinya betul-betul percuma. Okey, khas untuk kita yang mungkin tengah mula kerja, nak sunyi je rasa malam hari tu di office ataupun di tempat kita mula kerja ya, di rumah, di ruangan dapur, di meja makan, boleh buka pakai laptop kita ya, pakai tablet kita, pakai komputer persendirian pun boleh. Kami akan menemani anda selama 24 jam. Tapi untuk gini tu, selama 3 jam Simfoni bersiaran dari pukul 6 petang sampai 9 malam, kami Wan Nani akan menemani anda. Dan sambil juga kita nak kongsikan ramalan cuaca. Okey, selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu hari Rabu 14 Oktober 2026, dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita terus ke cuaca malam. Okey, hujan di beberapa tempat iaitu di Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, dan diramalkan tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sariki dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan timur barat Sarawak dan juga timur utara Sarawak, 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu minimum pula 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini, dan kita nak ucapkan semoga urusan anda dipermudahkan kan semuanya. Okey, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak pastinya. Dan juga seperti biasa, untuk jam kedua menerusi pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa, kita akan ikuti rancangan Lantunan Wahyu pada malam ini, insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Dan tajuk perkongsian iaitu Kata Benar dari petikan surah Al-Ahzab ayat 70. Kita akan ikuti ibrahnya serta tadaburnya nanti. Apa pun, terima kasih bersama dengan kami dan terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara maruahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah memusik jiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Lantunan wahyu.
6: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
8: صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya, serta tidak mengelirukan, adil serta tidak menyakiti orang lain. Maka Islam menuntut kebenaran, walaupun ianya pahit, ataupun tidak memihak kepada diri sendiri. Seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, Qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Karena dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati, sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar, apatah lagi dalam konteks media sosial, hanya di hujung jari kita. Setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qaulan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan taqwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
1: Symphony.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita, marilah kita melihat hadis yang bermartabat muttafaqun alaih, kisah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh salah seorang daripada istrinya, iaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Maka Safiyah menceritakan, aku telah bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian baginda telah menghantar aku pulang setelah ada perbualan ataupun perbincangan antara suami isteri yang mulia ini. Maka sewaktu baginda menghantarku, bertembunglah dengan dua orang sahabat Ansar. Maka mereka berdua telah asra'an, mereka telah berjalan dalam keadaan sangat lajulah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ala rislakuma rislikuma innaha Safiyah binti Huyai. Maksud Nabi tu, perlahan-lahan lah kita dua, wanita yang dengan kutuk adalah isteriku, iaitu Safiyah binti Huyai. Qala, maksud mereka pun berdua berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ya doa madrasi adalah kami orang memberikan bad impression, pandangan yang tidak baik terhadap perkara ini. Tetapi Nabi menegaskan, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan tuknya mengalir dalam darah anak Adam dengan kelajuan yang pantas dalam blood flow kita, dalam pergerakan darah kita. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qul syai'an. Dan aku khawatir syaitan tu memasukkan ke dalam hati kamu berdua perasaan yang buruk, sangkaan yang buruk terhadap aku dan juga Safiyah. Jadi ya tuan-tuan dengan Allah SWT, apa yang boleh kita ambil pengajaran? Bila benda yang mana boleh menimbulkan syak wasangka, pandangan-pandangan yang tidak baik pada orang, jangan kita diam aja. Nabi mengajar kita, we have to explain. Kita hendaklah terangkan supaya mengelakkan apa? Su'uzon. Sebab su'uzon tu adalah perbuatan dosa. Walaupun saya dah kelakar tapi lah mati. Apa ndak menyai kah? Bininya kah atau orang lain ni kah? Jadi si boleh mewujudkan adzan, sangkaan-sangkaan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Allah dalam Al-Quran, Allah SWT dah memberi amaran kepada kita. Wahai orang beriman, janganlah kamu banyak bersangka-sangka. Karena sebahagiannya adalah dosa. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Pertama sekali, ada perkara-perkara yang mana perlukan kepada explanation, terang. Jangan kita diam majaklah seperti yang dianjurkan oleh Nabi tersebut. Dan munlah kita tadi melihat perkara-perkara yang menimbulkan syak, buangkanlah daripada hati kita bisikan-bisikan syaitan, nafsu jahat kita untuk memberikan bad impression, sangkaan-sangkaan yang buruk. Supaya apa? Kita tu jangan menimbulkan apa yang disuka oleh syaitan, iaitu perpecahan, permusuhan, syak wasangka dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Jangan malu menjadi tua, karena kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, karena belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.

0: Rasakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu ini untuk menghampiri 8.24 minit malam. Okey, apa pun yang dilakukan, semuanya baik-baik sahaja. Okey, dan dipermudahkan urusan anda buat yang sedang bekerja ataupun yang mulah apa-apa aktiviti pada waktu tu. Dan sila pajak untuk kita yang sedang memandu, ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan kenderaan telah pun diselenggara cukup-cukup sempurna sebelum memulakan perjalanan. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan jauh, nak urusan kerja ke, ataupun nak melawat ahli keluarga, ataupun sekadar untuk melepaskan bosan. Apapun, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Dan ingatlah, ada insan tersayang menanti kepulangan anda. Dengan keadaan cuaca yang masih lagi berjerebu, jangan disangka embun. Okey, kita sitaulah keadaan jerebu tu bukan hanya memberi kesan kepada paru-paru. Jadi, untuk pengetahuan kita semua, partikel halus PM2.5 boleh mencetuskan keradangan dan mengganggu sistem kardiovaskular. Mungkin ada yang memilih untuk mula aktiviti sukan pada waktu malam ke, atau ada aktiviti di luar, mendapat tangguhkan dulu. Okey, untuk menjaga keadaan paru-paru dan juga jantung anda. Kerana pendedahan ini kepada pencemaran udara di kaitkan dengan peningkatan risiko pesakit kegagalan jantung dimasukkan ke hospital. Dan pastinya bukan semua kemerosotan jantung, penyakit jantung berpunca daripada jerebu. Punca lain tetap perlu diperiksa. Jangan ambil enteng. Okey, tetapi bagi pesakit yang sedia mempunyai penyakit jantung, udara tercemar boleh menjadi satu lagi beban kepada tubuh yang sudah lemah. Kita nampak jak langit yang kelabu, ya. Memang sah-sah lah dalam keadaan yang si berapa elok dan juga si selamat. Tapi ada orang yang sedang berjuang hanya untuk berjalan dari katil ke pintu bilik. Jangan tunggu sampai sesak nafas, mudah jadi terlalu teruk sebelum tu. Pastikan anda mendapatkan rawatan secepat mungkin. Kerana jerebu bukan sekadar mengganggu keselesaan, bagi sesetengah pesakit, ia boleh memburukkan penyakit yang selama ini mereka cuba kawal. Okey, ya, berkenaan dengan jerebu yang boleh memburukkan kegagalan jantung, dikongsikan dari Public Health Malaysia. Okey, jangan ambil mudah berkenaan dengan kesihatan anda mok-mok musim jerebu tu. Dan mana golongan yang berisiko, pastikan anda mendapatkan rawatan jika ada rasa asyik nyaman di bahagian dada, baik dada kiri ataupun dada kanan, atau bahagian tengah atau bahagian perut. Semuanya boleh jadi ada kaitan dengan masalah jantung anda. Okey, berkenaan dengan rampasan, polis Kuching menahan 20 individu atas pelbagai kesalahan dadah menerusi optapis khas yang berakhir semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Chabu berkata, daripada jumlah itu, 3 individu ditahan mengikut Seksyen 39A, kurungan 1, dan 5 individu di bawah Seksyen 12, kurungan 2. Manakala 12 lagi mengikut Seksyen 15, kurungan 1, kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi selama 3 hari itu dijalankan di sekitar Kuching dan polis turut merampas 6.08 gram metafetamin dan 35 ml cecair disyaki dadah jenis ganja dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM7,000.

0: Simfoni.
1: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
0: Simfoni.

Okey, Cakrahan dengan lagunya Kekasih Bayangan. Ada yang sedang mengimbau kembali ke saat-saat bercinta. Okey, apapun nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami Wanna ni untuk bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah lepas tu DJ Azri akan bersama dengan anda untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan untuk semua pendengar dan juga rakan-rakan yang menonton menerusi live di Facebook dan juga rakan-rakan mengatakan komen pada ruangan Facebook. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan insyaAllah kita akan bersiaran kembali bersama dengan kami Wan Nani pada hari Sabtu. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, 9 malam sampai 12.30 malam selama 3 jam tu untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan bersama dengan kami malam tu. Kita orang juga boleh kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu yang bersiaran sampai ke pukul 11 malam aja. Kita boleh kongsikanlah dalam Facebook rasmi Sarawak FM, dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas ni di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain, iaitu segmen Kuasa 2. Yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, lepas tu kami akan kembali, jangan ke sini-sini. Terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kami Iman.
3: Kami Ais.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.

Gatra FM Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey. Dan untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan kanak-kanak yang mencuri tu. Bila kita bercakap berkenaan dengan teknologi genetok nak, memang dah semakin maju. Malah turut mengubah gaya hidup generasi baru. Contohnya lah, ramai kanak-kanak kini tu lebih memilih untuk meluangkan masa bermain dengan telefon pintar lah. Jadi ada pelbagai jenis online game lah yang akan menjadi pilihan sidanya. Antaranya adalah game Roblox tu. Namun baru-baru tu tak kecoh lah di media sosial tentang perkongsian seorang wanita tu mengenai tindakan dua beradik yang didakwa cuba mencuri kad hadiah Roblox yang dijual di sebuah kedai serba nikah. Menerusi hantaran yang dikongsikan oleh Puteri Nabila tu, Nia telah meminta ibu bapa untuk sentiasa memantau anak-anak mereka selepas mendakwa dua orang kanak-kanak lelaki berusia 10 dan 11 tahun tu mencuri kad Roblox yang berharga RM125 setiap satu sebanyak 6 keping. Jadi menurut Puteri, disebabkan sidaknya adalah kanak-kanak, pengurus kedai serba nikah tu nya simoklah mengambil sebarang tindakan. Namun Puteri turut menasihati mereka mengenai perbuatan yang dilakukan ya adalah salah. Dalam hantaran yang dikongsikan, Puteri turut menunjukkan beberapa keping kad Roblox yang dipercayai cuba dicuri oleh dua kanak-kanak terbabit. Kanak-kanak ia pun turut dilihat berkunjung ke kedai tersebut memakai baju macam baju tidur ada juga dan berseluar pendek. Jadi kata Puteri, kad hadiah Roblox terbabit sememangnya perlu diimbas terlebih dahulu untuk pengaktifan sebelum ianya dapat digunakan selepas ada yang bertanya di dalam komen. Namun kata Puteri, tindakan mereka tu memang asyik boleh dipandang remeh. Hanya turut mendakwa yang dua kanak-kanak tu awalnya tak cuba menipu. Namun apabila Puteri menghubungi kakak sidak dua ya tik, dua budak tu pun kemudian mengaku kesalahan yang diperolah sampai menangisnya dua ayah. Jadi bila dilihat di ruangan komen, ada juga yang berkongsi pernah berdepan dengan situasi sama apabila ada kanak-kanak tu tik cuba mencuri di kedai mereka bekerja. Ada juga yang memberi pendapat sekiranya perkara seperti tu berlaku, Puteri Tok Tek patut menghubungi polis agar kanak-kanak Tok Tek mendapat pengajaran lah atas perbuatan yang dilakukan. Tapi kami menyokong lah tindakan Puteri tu kerana Puteri Tok Teknya menegur kesalahan yang diperolah oleh kanak-kanak Tok Tek, dua beradik Tok Tek, tanpa melibatkan pihak berkuasa. Jadi apapun kata orang Tek, semoga perkara tu menjadi pengajaran lah buat adik-adik kita. Seperti kita tahu, mencuri adalah satu kesalahan. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Aina Abdul, Kamu, dan Lan Abadi. Nak dengarkan lagu pening katanya dari Azlin dan juga M. Daud Kilau. Jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu, Sarawak FM.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terletak tepat di jantung Bandaraya Kuching, Padang Merdeka bukan sekadar ruang hijau bersejarah, malah menjadi lokasi terletaknya sebuah pohon ikonik yang telah berdiri tegap selama lebih 100 tahun. Hari ini, Nadia hendak mengajak anda meneroka keindahan Padang Merdeka dan pokok kapas ikonik ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Padang, kawasan lapangan ini merupakan medan utama pelbagai peristiwa penting negeri daripada pembarisan rasmi era Brooke, sambutan perayaan hinggalah detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Keunikan padang ini bertambah istimewa dengan kehadiran pokok kapas daripada spesies Ceiba petandra yang dipercayai ditanam pada akhir abad ke-19. Berdiri tegap di tepi Padang Merdeka, pohon ini bukan sahaja menjadi saksi perjalanan sejarah Kuching, malah kini dalam proses untuk diwartakan secara rasmi sebagai aset warisan negeri. Fenomena bunganya yang mekar setiap 2 hingga 3 tahun sekali turut mewujudkan pemandangan indah seumpama kita berada di musim salji apabila kapuk putihnya gugur melayang ditiup angin, sekaligus mengabadikan kenangan nostalgia buat warga tempatan. Jika anda bersiar-siar di pusat Bandaraya Kuching, Nadia mengesyorkan anda singgah di Padang Merdeka pada sebelah petang untuk menikmati suasana lapangnya sambil melihat keanggunan pokok kapas ini. Selain merakam gambar kenangan di bawah rimbunan pohon ikonik ini, anda juga boleh melangkah terus ke Kompleks Museum Sarawak yang terletak berdekatan. Daripada peristiwa bersejarah yang dipahat hingga keguguran kapas yang menyapa bumi, Padang Merdeka membuktikan bahawa ruang dan keindahan alam mampu menyatukan ingatan seluruh warga Kuching. Jom kita round ke Padang Merdeka. Saya Nadia.
2: Satu langkah

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan dalam segmen laguku untukmu pada malam tu. Okey, tu kami nak kongsikan komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Suhaila Abdullah. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas katanya di Sarawak FM. Terima kasih. Okey, dan semoga DJ Azri sihat-sihat, dipermudahkan tugasan dengan lancar malam tu. Terima kasih sekali lagi. Mohon putarkan lagu Persada Cinta dari Spring katanya untuk hiburan bersama-sama sahabat Sarawak FM, pendengar setia dan rakan-rakan FB walau di mana saja berada. Ucapan selamat malam, selamat rehat-rehat, santai-santai, semoga terhibur semuanya. Okey, daripada Nol Diana Kuang, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat Sarawak FM serta pendengar yang budiman, layan mana-mana aja lagu katanya. Salam Gatra laguku untukmu dan selamat malam, semoga terhibur. Kita ada juga daripada Julia Ayang Madikan. Selamat malam dan selamat bertugas. Menyapa Sharifah Pelangi Pagi, Tan Tari dan Mas Mira, Beluntung Om Hawun, CMS Fred, Sharifah Hanifah Said Akil, Kurina Haji Ramlan, Rohani AJ dengan ucapan selamat beristirahat. Sehat ceria selalu di samping family tersayang. Terima kasih DJ dari Desa Rambungan Lundu. Okey, Roslina Francis nak dengar lagu dari Westlife, I Lay My Love On You katanya. Terima kasih Azri. Selamat malam. Sama-sama. Okey, Juana Ahmadi. Salam Gatra. Selamat malam. Selamat bersiaran Azri. Terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang bersama dengan Azri pada malam tu dalam segmen Laguku Untukmu.

Okey, lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang kedua kelak. Jadi masih lagi ada peluang lah untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan. Nah, boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kepada kita yang sedang memandu ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jelah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Megatra Music Tanpa Batasan edisi Rabu, menemani kita orang pada malam tu sehingga ke pukul 12:30 malam dalam segmen Lagu Ku Untukmu dan juga Kuasa 2. Jadi untuk jam yang kedua tu, masih lagi ada kesempatan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Boleh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Dan seperti biasa akan ada banyak lagi perkongsian untuk kita orang, dan ada lagu best-best yang kami dah susun khas untuk kita orang jual pada malam tu. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Gracie Abrams, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Lagu sempurna waktu dari Erazi yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Laguku untukmu. Okey, tok kami nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun sebanyak 5 sen seliter, manakala harga diesel tanpa subsidi pula turun sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober 2026. Menurut Kementerian Kewangan MOF, harga baru RON 97 ditetapkan pada RM5.10 seliter berbanding RM5.15 sebelum tu, manakala RON 95 tanpa subsidi turun kepada RM4.62 seliter daripada RM4.67 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun daripada RM5.27 kepada RM5.17 seliter. Penurunan harga itu ditetapkan berdasarkan formula automatic pricing mechanism APM. Okey, jom kita nak dengarkan lagu permintaan seterusnya pada malam tu dari Nora Shikin. Nak dengarkan lagu dari Crystal katanya, Suatu Kenangan, dan dari Zalika Zalihaliun. Nak dengarkan lagu dari Nadira katanya, Cuba Jadi Aku. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, untuk kami nak bacakan lagi komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM Sati Sejiwa. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan, katanya. Okey, nak dengarkan lagu dari Azim Mustafa, Kau Tetap Dalam Anganku, untuk hiburan semua yang layan Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM, katanya. Okey, boleh. Doni Lim, selamat malam dan selamat bertugas DJ Azri. Ya, terima kasih. Nak request lagu Leave the Door Open dari Bruno Mars buat hiburan DJ dan sahabat-sahabat Sarawak FM, James Pengiran, Jalina Julaihi, Rugayah Merikan, Syarifah Pelangi Pagi dan semualah yang mengenali diri ini. Okey, Hamidah Mordia, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Okey, seterusnya dari Mak Teh. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Dan nak dengar lagu dari Fotograf, Luka Seribu Rindu, katanya. Buat hiburan semua sahabat dan rakan FB, semoga terhibur. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan lagu permintaan dan juga ucapan bersama dengan Azri dalam Gatra Laguku Untukmu.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Gatra, ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang putarkan. Lagu untuk

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Okey, selesailah sudah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Karena lepas tu di jam yang terakhir kelak, kita nak ke segmen lain, iaitu segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang semua pada malam tu. Dan walaupun kepada kita orang yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kini tu secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, kita boleh simpan siap-siap dalam telefon kita orang, boleh dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada, dan boleh juga kita menonton siaran TV dari RTM dalam aplikasi. Alright, apapun, jumpa lagi di jam yang terakhir kelak. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, Sehati Sejiwa, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Masih berasa kita dah memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam segmen Kuasa 2. Di jam yang terakhir tu dah sedar lagi dah untuk nak kongsikan ucapan ataupun lagu permintaan apa semua ya, kerana kita nak fokuskan kepada info berkenaan dengan cerita artis dan juga mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Klik lo, kita nak dengarkan lagu dari Aziz Harun, Telepati, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2 Sarawak FM. Okey, nak berkongsi pasal apa yang ni Ara Johari tu yang berkongsi detik cemasnya apabila terperangkap di dalam lift selama hampir 40 minit ketika menghadiri sebuah acara di Sarawak pada Sabtu yang lalu. Ara ada berkata yang kejadian tu berlaku sekitar pukul 3.30 petang ketikanya dalam perjalanan menuju ke bilik selepas selesai bersiap untuk membuat persembahan. Kata Ara, lift etiknya tiba-tiba tersangkut di antara tingkat 3 dan 4 di kawasan parkir sekaligus menyebabkannya bersama dengan beberapa individu yang lain terkandas di dalam lift. Ya, Ara berkongsi perkara itu dan berkata pengurusnya mengambil inisiatif untuk membuka sedikit pintu lift lah bagi membolehkan setidaknya nak mendapatkan liputan telefon untuk menghubungi pihak yang boleh membantu. Dan berdepan dengan situasi yang mencemaskan tu, Ara ada madah juga yangnya sedap pun panik ketika ya sebaliknya hanya cuba untuk memikirkan tindakan yang perlu dilakukan untuk keluar daripada keadaan tersebut. Menurutnya, kehadiran pengurusnya ketika kejadian banyak membantu selain jumlah individu yang tidak terlalu ramai di dalam lift berkenaan. Nah, okey, ialah sedikit perkongsian berkenaan dengan Ara Johari untuk kita orang. Ialah tik mengkamik pun berada di dalam dip ya, terkandas hampir 40 minit. Uish, nervous juga bahasa. Lagi-lagi kata Ara, ni ada nekan loceng dah. Beberapa kali dah locengnya tekan tapi tetap saya ada respon. Sebab ialah pengurusnya tik buka sedikit ialah pintu untuk cari lain telefon. Alright, jomlah kita dengarkan lagu dari Ara Johari, Terlalu Bodoh dan Jiwa Racun Hati dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Kuasa Dua Sarawak FM. Okey, kumpulan popular Indonesia Niji berharap muzik terus menjadi medium penyatuan rakyat Malaysia dan Indonesia sekaligus merapatkan hubungan dua negara serumpun. Vokalisnya Yusuf Ubay berkata, pemuzik mempunyai peranan penting dalam menyampaikan mesej positif bagi memelihara hubungan baik antara kedua-dua negara meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan masyarakat. Okey, mengulas kebimbangan mengenai perselisihan antara rakyat Malaysia dan Indonesia yang didakwa semakin hangat di media sosial hingga mencetuskan seruan boikot, Ubay berharap masyarakat tidak terlalu memberikan tumpuan kepada perkara negatif. Dan kata Ubay lagi, Niji mahu menjadi suara yang membawa ketenangan selain memainkan peranan sebagai penghubung yang merapatkan hubungan antara kedua-dua negara. Dan Ubay juga berharap rakyat Malaysia dan Indonesia dapat mengetepikan perselisihan serta menjadikan muzik sebagai ruang untuk mencipta kenangan indah bersama. Jom kita dengarkan lagu daripada Niji, Sumpah dan Cintaku. Lepas ya, kita ada juga lagu dari Niji juga, Hapus Aku. Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, sehati sejiwa. Ha, okey, dan terima kasih kepada kita orang yang dah menemani kami pada malam tu dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu. Tugasan kami akan berakhir pada pukul 12:30 malam lah seperti biasa. Selama 3 jam Azri bersiaran menemani kita orang dengan pelbagai lagu yang Azri dah susun khas untuk kita orang, dan perkongsian juga. Ada juga yang komen-komen kami season 4 nak baca pada malam tu siapa. Kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya. Okey, apapun terus ya dengan Sarawak FM, sekiranya di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh, dan juga melalui frekuensi di tempat masing-masing. Okey, kami Azri mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, Eva akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jahe bahan semasa yang Eva bawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Cuba tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
6: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
7: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM, Adio Katani, pasti di hati.
8: Baik, anda masih lagi mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda. Diharapkan semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan kita hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya yang saya kongsikan kepada anda, yang mana akan berlangsung pada hari ini 15 Oktober dan juga esok 16 Oktober 2026 akan berlangsungnya sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk dua hari ini yang bertempat di Hospital Lawas, bilik seminar dan juga ruang legar Hospital Lawas. Jadi di sini apa nak

Hari ini juga akan berlangsungnya sambutan Hari Pinktober peringkat Hospital Lawas yang berlangsung hari 15 Oktober di lobi Aras 2 Hospital Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi antara aktiviti menarik untuk sambutan Hari Pinktober peringkat Hospital Lawas ini akan adanya pameran kesihatan, ceramah kesihatan, saringan kesihatan, mental health booth, juga ada jualan dan juga cabutan bertuah. Baik, itu makluman kepada anda. Jadi kepada anda yang berada di sekitar daerah Lawas, kita semua orang ramai dijemput untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan kempen Pinktober peringkat Hospital Lawas. Itu makluman kepada anda. Terus

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azimah, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
3: Musim sekarang ni, ramai yang demam, batuk dan selesmak. Tapi hati-hati ya. Bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
4: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda mendengarkan kami pada waktu ini terus berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan Eva nak terus kongsikan info kepada anda. Antaranya Eva nak kongsikan adalah mengenai Pesta Nubalaya 2026 edisi ke-6 Anjuran Persatuan Lun Bawang Limbang, yang mana program ini akan diadakan pada 30 dan 31 Oktober 2026 penghujung bulan Oktober ini, yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang bermula jam 6 pagi sehinggalah ke jam 11 malam. Jadi antara aktiviti yang akan dilaksanakan seperti pertandingan bola tampar campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan menyumpit, pertandingan tarik kalat, juga akan

dan juga akan adanya pertandingan makan Nubalaya. Selain itu juga akan adanya senam aerobik cabutan bertuah, majlis perasmian Malam Doria, irau Nubalaya, persembahan artis jemputan dan juga persembahan kebudayaan. Jadi itu antara pengisian untuk Pesta Nubalaya 2026. Untuk keterangan lanjut, anda terus boleh hubungi talian 019-8150387 ataupun juga 012-845-5035. Terus berhibur mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Oktober di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Seterusnya pada 23 Oktober 9 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Eco Forest Kayangeran Lawas. Dan seterusnya juga pada 24 Oktober akan diadakan di Papa Harper Market Lawas bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Dan hari terakhir akan diadakan di sekali lagi di Tamu Besar Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Mohon

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Baik, kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita, menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga, dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang 1 jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan, dan diharapkan juga anda akan terus layan Limbang FM selepas ini 2 jam yang berikutnya. Anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti, dan terus layan Limbang FM

0: Murah juga emas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas min satu nang. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tengah ni tu. Tu benar-benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami make barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Auk, nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Apa? Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa saja. Cahaya gila lu jenia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ini. Nak makan kami tu. Kalau. Buka mulut. Ya kacak Ikan kan julu Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Palsu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ya aku telefon ada apa? Pasti dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bila aku dapat cinta kau mati ku. Kau rasa aku kuntang. Tidak tu menipu aku cepat. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Tak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat dah wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dah lupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan bos? Si percaya kah? Ah, tok tok bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kan bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Percaya lagi?
2: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami sihat, palat mek pendin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
2: sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badara nangit, bah.
2: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Ya, kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
1: Ai, benar ke bos nak pada kita tu?
2: Ai, benar lah.
1: Macam dia tak dipada sudah. Ai, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar nak dipada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
2: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
1: Terima kasih, bos.
2: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
1: Awaklah bos, sekali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bosan, kasih kita jenis cool. Mudah diatur.
2: Enggali, mungkin kita masuk ofis

kanan mesin ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada

0: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30 malam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kesederhanaan itu ketenangan. Apa maksudnya, Disya? Kadang-kadang perlukah kita melebih-lebih dalam hidup kita? Kadang-kadang perlukah kita macam, mesti dapat banyak A, baru aku tok daripada orang pandai. Mesti berjawatan pengurus, baru daripada aku tok orang yang berkejaya. Adakah benda ya? Tidak, adik kakak. Di situ, madam nak madah dengan semua untuk rasakan ketenangan dalam hidup kita ya. Cukuplah dengan rasa kesederhanaan. Macam ni ya. Kadang-kadang, benda yang lebih tu bukanlah benda yang boleh membuatkan kita lebih bahagia. Tapi benda yang cukup ialah yang akan membuatkan kita rasa lebih tenang. Ia ibarat sungai yang mengalir. Si perlu pun sungai yang tak mengalir deras untuk memenuhkan lautannya. Kan? Tapi sungai yang tetap mengalir seperti biasa, laut ya tetap penuh. Tetap, apa kata orang tak, seluas-luasnya ada air. Begitulah kehidupan kita. Kita perlu fikir, aku perlukan ketenangan supaya hidup aku tu lebih bahagia, lebih tenteram. Jadi adik kakak, cuba fikirkan diri, apa benda yang aku melebih gila dalam diri tu? Adakah terlalu mengutamakan kejaya, mengutamakan kebahagiaan orang lain sampai kebahagiaan diri pun terabai, ataupun aku terlalu menjadi people pleaser? Nyala tak ya? Nolong orang lain, ajak-ajak, membahagiakan orang lain sampai lupakan diri pun. Jadi di situ madam mau madah dengan semua ialah, setiap apa yang kita nak pola untuk kita rasa ketenangan, cukuplah sekadar kesederhanaan. Bersederhana dalam melakukan sesuatu. Jadi mulai hari tu, padah dengan diri pun, apa yang aku boleh molah dengan diriku pun, benda yang simple, benda yang mudah, tapi cukup untuk membuatkan aku bahagia pada hari tu. Semuanya pokok pangkal mula dengan diri kita pun, bukan orang lain. Mun kita rasa maukan kebahagiaan, kita pilihlah kebahagiaan. Waima kita ada rasa sedih, kecewa, frust dan sebagainya, it's normal. Itu adalah lumrah manusia. Tapi untuk jiwa tenang, kita cukuplah bersederhana dengan apa yang kita ada. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Mixing. Hyped outro. Cut to.
1: Apa yang ada dalam iTech hari ini? Gemini Spark dilancarkan di Malaysia.
2: Wow. Huh? iTech. Terkini dalam dunia IT.
3: Right here, right now.
1: Okay guys, Google melancarkan Gemini Spark di Malaysia, iaitu sebuah ejen AI latar belakang yang berfungsi secara berterusan 24 jam sehari.
4: What?
1: Untuk menguruskan tugasan digital kompleks pengguna. Dikuasakan oleh model Gemini 3.6 Flash, ia direka untuk mengendalikan tugas harian seperti menyaring email, menyusun jadual acara, menyemak resit pelangganan dan mendraft jawapan pertanyaan pelanggan. Gemini Spark beroperasi secara automatik pada latar menerusi infrastruktur awan Google walaupun peranti ditutup atau telefon dikunci. Sistem ini terhubung secara terus dengan aplikasi Google Workspace seperti Gmail, Google Docs dan Google Sheets tanpa memerlukan persediaan tambahan. Ejen AI akan berjalan sepenuhnya di bawah arahan pengguna di mana pengguna menentukan aplikasi yang disambungkan. Gemini Spark dirancang untuk meminta kebenaran pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi seperti menghantar email atau membuat transaksi kewangan. Gemini Spark kini mula ditawarkan kepada pelanggan langganan Google AI Pro dan Google AI Ultra di Malaysia serta menyokong antaramuka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini. Guys,
3: now back to the music.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, segmen kali ini akan membicarakan tentang seorang wanita yang sangat pintar dan cekal dalam kehidupannya. Beliau yang dimaksudkan ialah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dan beliau merupakan putri kepada khalifah pertama umat Islam iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi yang ditunjukkan oleh malaikat bahawa Aisyah adalah isteri baginda di dunia dan di akhirat. Sepanjang hayatnya, kedudukan Aisyah amat istimewa dalam kalangan isteri-isteri Nabi, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin daripada isteri-isterinya yang lain untuk dirawat di rumah Aisyah sepanjang baginda gering, sehinggalah baginda wafat di pangkuannya. Selepas baginda wafat, Aisyah melalui pelbagai ujian dan cabaran yang amat hebat, antaranya peristiwa fitnah dan konflik berdarah, perang Jamal yang mengorbankan ramai sahabat. Akan tetapi, dalam menempuh pelbagai mihnah tersebut, Aisyah memilih untuk bersabar dan sentiasa berdamai dengan takdir. Beliau melazimi qiyamul lail dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah amat gemar bersedekah kerana yakin dengan fadilat amalan tersebut. Seringkali beliau mensedekahkan seluruh harta yang ada di tangannya sehingga tiada apa-apa lagi yang berbaki untuk dirinya sendiri wa ima untuk berbuka puasa. Subhanallah. Rumahnya pula sering dikunjungi oleh orang ramai dari pelbagai pelosok dunia Islam, tidak lain tidak bukan untuk menimba ilmu daripadanya serta menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan Aisyah adalah individu yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyaksikan peristiwa wahyu diturunkan. Lantaran itu, kefahamannya mengenai tafsir dan hukum amat luas. Sekiranya terdapat kemusykilan, beliau akan terus bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dalam riwayat keilmuan, beliau menghafal ribuan hadis dan kedudukannya diiktiraf di tempat teratas selepas Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Aisyah wafat pada usia 66 tahun pada bulan Ramadan yang mulia dan dimakamkan di perkuburan Baqiyah. Saudara-saudari sekalian, begitulah coretan ringkas garis masa kehidupan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, dan semoga kisah ini menjadi inspirasi buat semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Pilihan kita, marilah kita melihat hadis yang bermartabat muttafaqun alaih, kisah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh salah seorang daripada istrinya, iaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Maka Safiyah menceritakan, aku telah bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian baginda telah menghantar aku pulang setelah ada perbualan ataupun perbincangan antara suami isteri yang mulia ini. Maka sewaktu baginda menghantarku, bertembunglah dengan dua orang sahabat Ansar. Maka mereka berdua telah asra'an, mereka telah berjalan dalam keadaan sangat lajulah. Jadi baginda Nabi SAW beritahu, ala rislakuma rislikuma innaha Safiyah binti Huyai. Maksud Nabi tu, perlahan-lahan lah kita dua, wanita yang dengan kutuk adalah isteriku, iaitu Safiyah binti Huyai. Qala, maksud mereka pun berdua berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Ya doa merahsia adalah kami orang memberikan bad impression, pandangan yang tidak baik terhadap perkara ini. Tetapi Nabi menegaskan, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan tuknya mengalir dalam darah anak Adam dengan kelajuan yang pantas dalam blood flow kita, dalam pergerakan darah kita. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran aw qul syai'an. Dan aku khawatir syaitan tu memasukkan ke dalam hati kamu berdua perasaan yang buruk, sangkaan yang buruk terhadap aku dan juga Safiyah. Jadi ya tuan-tuan, dengan Allah SWT, apa yang boleh kita ambil pengajaran? Bila benda yang mana boleh menimbulkan syak wasangka, pandangan-pandangan yang tidak baik pada orang, jangan kita diam aja. Nabi mengajar kita, we have to explain. Kita hendaklah terangkan supaya mengelakkan apa? Su'uzon. Sebab su'uzon tu adalah perbuatan dosa. Walaupun saya dah kelakar tapi lah mati. Apa ndak menyayaka? Kenapa? Bininya kah? Atau orang lain ni kah? Jadi si boleh mewujudkan adzan, sangkaan-sangkaan. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minadzan inna ba'dadzan ni'ithm. Dalam Al-Quran, Allah SWT dah memberi amaran kepada kita, wahai orang beriman, janganlah kamu banyak bersangka-sangka. mana sebahagiannya adalah dosa. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Nah, pertama sekali, ada perkara-perkara yang mana perlukan kepada explanation, terang. Jangan kita diam sajalah seperti yang dianjurkan oleh Nabi tersebut. Dan munlah kita tadi melihat perkara-perkara yang menimbulkan syak, buangkanlah daripada hati kita bisikan-bisikan syaitan, nafsu jahat kita untuk memberikan bad impression, sangkaan-sangkaan yang buruk. Supaya apa? Kita tu jangan menimbulkan apa yang disuka oleh syaitan, iaitu perpecahan, permusuhan, syak wasangka dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepasnya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solat.

taatnya, memelihara marwahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
1: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya, serta tidak mengelirukan, adil serta tidak menyakiti orang lain. Maka Islam menuntut kebenaran, walaupun ianya pahit ataupun tidak memihak kepada diri sendiri. Seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kerana dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati. Sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar. Apatah lagi dalam konteks media sosial, hanya di hujung jari kita, setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qawlan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan takwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, yo.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi. Ini dia, Selamat Pagi Sarawak, terus bersama kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Khamis untuk semua pendengar kita. Pagi tu ada yang nak hantar anak pergi sekolah.
1: Betul.
0: Ada yang nak pergi bekerja.
1: Betul.
0: Ada yang pergi cari segala barang dan peringangan di rumah. Macam banyak agam nak.
1: Bang, oh. Dan nasib berasa dari itu dah 15 Oktober. Dah pertengahan Oktober dah kita.
0: Yalah,
1: kan?
0: Si berasa.
1: Nah, begitulah kita. Nah, okeylah. Baik, seperti biasa banyak cerita kita untuk hari edisi Khamis, untuk edisi hari itu. Dan juga kepada kita semua, terima kasih kerana sentiasa tune kami memilih Sarawak FM sebagai teman untuk setiap pagi kita orang. Di sini aja lah, sentiasa menjadi peneman untuk hari-hari kita orang. Jadi apapun, terus bersama Indin dan Lin, semestinya Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan para panel kita pada untuk hari itu kita akan bercakap dengan jasa ibu bapa. Memang kita tahu lah jasa ibu bapa tu asyik ada ternilainya daripada kita kecil sampailah kita ke besar tu. Jadi apa cerita lebih lanjutnya kita terus bersama dengan berbahagia Ustazah Ngatijam binti Misau di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar DJ? Alhamdulillah. Kita sihat Ustazah?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Jadi tajuk kita pagi tu Ustazah, perkongsian kita bersama jasa ibu bapa tiada tandingannya. Silakan Ustazah.
2: Ya betul insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, pagi tu kita nak bercakap lah tentang dua insan tu yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi dalam kehidupan kita tu ialah mak bapa kita lah. Jadi kalau kita dengar tadi tajuknya jasa ibu bapa tiada tandingannya, tapi yang benar lah. Jadi kalau kita nak mikir bermula sebelum kita mengenal dunia, seorang ibu membawa kita dalam kandungannya, berkongsi tubuh, tenaga, mengandungkan kita, menjaga kesihatan kita. Kemudian apabilanya melahirkan kita, ia lagi menyusukan, berjaga malam, berjaga kita yang kadang-kadang kita sakit, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah Allah SWT mengingatkan tentang pengorbanan seorang ibu. Dalam Al-Quran Surah Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tapi kalau kita nangga dari sudut bapa pula, jasanya pun cik kurang hebatnya. Pengorbanannya keluar setiap pagi, bekerja, cik rezeki. Tetapi mungkin kadang-kadang kita sih tahu betapa bingungnya tedah kalau kena keluar yang cik rezeki ya. Bingung apa nak dimaknya pulang makin merit dengan anak bininya nak oh. Jadi ketika bapa penat tapi tetapnya kerja sebab keinginan yang ditanggungnya ni nak mendahulukan keperluan anak-anak. Ada kesusahan yang si pernah diceritakan kepada anak-anak sebabnya si mau anak-anak tu merasa susah hati. Ibu banyak berkorban dengan kasih sayang, bahkan ayah pula berkorban dengan tenaga dan tanggungjawabnya. Tetapi ni dua tu mak bapak kita tu sebenarnya dua-dua tu apa? Ni maulah berkorban apa aja dalam kehidupan untuk kebahagiaan anak-anak tu sebab nyamuk anak-anaknya hidup lebih baik daripada apa yang mereka rasai. Jadi memang benarlah jasa mak bapak tu saya ada tandingan. Kerana mak bapak kita tu mun kita nak mengingatnya agar kita rasa jadi orang yang bersyukur tu. Mak bapak kita tu memberi kita banyak keperluan kita sebelum kita mampu memberi apa-apa. Ketika kita bayi tu ngek-ngek kita keluar dari perut nak, saya dapat nama lah papa, saya ada duit, saya ada pangkat, saya ada apa-apa yang nak. Tapi nak madah terima kasih pun kita si mampu dengan mak kita dengan mak bapak kita nak sebab kita memang orang madah. Ialah kata orang madah jasa mak bapak daripada kita kecil yang si dapat nak dibalas walau gini pun bila kita dah besar tu. Tetapi mereka tetap menyayangi kita. Cuba kita fikir berapa harga sijil malam seorang ibu yang siap tidur kerana jaga anaknya demam. Berapa harga keringat yang kalau kita nak balas seorang ayah tu yang mencari rezeki selamanya berpuluh-puluh tahun. Bayangkan daripada kita sekolah rendah, sekolah menengah, pergi universiti lagi. Masih juga libat tanggungjawab mak bapa kita. Jadi berapa harga doa mak yang menyebut nama kita dalam keadaannya sentiasa mendoakan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sudah pastilah kalau kita berfikir secara mendalam now, si ada nilai yang mampu kita hitung dengan wang. Kalau nak dibalas dengan wang, nangsi akan dapat. Rasulullah SAW apabila ditanya, apa yang paling berhak mendapat layanan baik, baginda menjawab, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Kemudian barulah ayahmu. Begitu tingginya kehidupan mereka. Jadi bagaimana kita membalasnya? Mungkin kita sih mampu membalas seperti mana apa yang mereka telah beri dengan kita, tetapi pada ketika kita dah mampu untuk memberi bakti kita kepada mereka. Yang pertamanya, hormatilah mereka. Sebab orang tua tu makinnya berusia, makin sensitif kata umatlah. Jadi kita semakin perlu jaga tutur kata. Jangan kerana kita tu sudah berpendidikan tinggi, berpangkat, ada kehidupan sendiri, kita mula merasa pandangan kita sentiasa lebih betul. Sedangkan kalaupun betul pandangan kita, pandangan mak bapak kita betul, kita perlu diam, menghormati, tanda menghormati mereka. Sebenarnya Allah sebut Al-Quran, fala takul lahuma janganlah kamu mengatakan kepada keduanya walaupun perkataan ah. Tak pada ah ya pun dah mengulih mengecikkan hati kedua ibu bapa. Kedua, berikanlah masa kadang ketika tu. Sebab mak bapak tu bilanya dah berusia berumur, ni sebenarnya si memerlukan gila uang kita sebab nyamokkan kasih sayang kita. Maka berilah masa, nyamok kita dengar suaranya, nanya kabarnya, nak Dan yang ketiga, ringankanlah kehidupan mereka. Jika Allah berikan kita, jangan tunggu kita, rezeki kita kalau teman dah melimpah wajib orang kaya buat nak nulung si. Jika Allah memberi kita rezeki, berkongsilah. Berkongsi kerana di sini akan ada keberkatan pada rezeki kita. Dan bila kedua mak bapak kita tu sakit, usahalah rawat mereka tu mbak ke hospital, mbak ke klinik nak. Dan bila mereka perlukan bantuan, bantulah. Kerana dulu kita nak ngenang jasa mereka tu nang siap ada tandingan. Maka kita jaga mereka sehingga ke usia tua mereka. Gini tu lah tibanya giliran kita tu jaga mereka. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Wahai Tuhanku, kasihan mereka berdua semuanya mereka mendidikku ketika aku kecil. Allah marfuli waliyidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sahabat-sahabat awal pagi, kalau ibu bapa kita masih ada, jangan tunggu kita senang untuk bahagiakan mereka. Mulakan daripada hari itulah DJ.
1: Saya, betul.
2: Kerana jasa ibu bapa tu tiada tandingannya, bukan kerana kita si mau membalasnya, tapi kerana terlalu banyak yang telah mereka berikan sebelum kita mampu memberikan apa-apa.
1: Betul.
2: Jadi selagi ada kesempatan DJ, selagi Allah masih beri, sayangi mereka, satuni mereka dan bahagiakan mereka.
1: InsyaAllah.
2: Kalaupun ada mak bapak yang mudah si ada tu, masih mereka boleh berbakti dengan banyakkan berdoa dan mewakafkan mula amal kebaikan. InsyaAllah pahalanya akan sampai kepada mereka.
1: InsyaAllah.
2: Diajak DJ.
1: Baik, terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama untuk pagi Sabtu tu. InsyaAllah ada masa ketika kelak dan kita akan berkongsi lagi Ustazah untuk tajuk kita yang lain. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
0: Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, masih lagi bertemankan Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan kami dua sampailah ke pukul 10 pagi. Okey, kini tu sebenarnya bila kita kelakar hal jerebu tu, mestilah ada panduan tertentu khasnya kepada pelajar-pelajar atau anak-anak kita nak ke sekolah sebenarnya. Kini tu sebenarnya Kementerian Pendidikan memulakan penyelarasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi memastikan keputusan berkaitan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun dengan mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara APU dan nasihat kesihatan. Jadi menerusi penyelarasan itu, aktiviti di luar bidang darjah akan ditangguhkan apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup apabila bacaan APU melebihi 200 selaras dengan ketetapan PTJK. Itu di antara ketetapan lah daripada Kementerian Pendidikan berkenaan dengan jerebu bila hal-hal berkaitan dengan sekolah tu.
2: Rapat-rapat mak bapak pun update hal isu
1: betul
2: tu. Okay. Jadi insyaAllah kita akan kemas kini juga macam ni keadaan jerebu kita. Berapa dah indeks pencemar udaranya.
1: Betul.
2: Dari semasa ke semasa. Okay.
1: Baik, 7 pagi setiap masa kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Baik, untuk mengetahui keadaan cuaca kita di pagi Khamis tu, apa kata kita terus bersama Iskandar dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Iskandar.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okay, gini untuk info cuaca kita hari tu, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 7 pagi pada 15 Oktober 2026. Dia mulakan dengan cuaca pagi. Alhamdulillah, cuaca pagi menunjukkan tiada hujan pada keseluruhan bahagian di Sarawak. Pada cuaca petang pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Mukah dan Kapit. Seterusnya, beralih kepada keadaan laut di perairan. Untuk bahagian barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas. Okay.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Baik, tengah ni kita ni pagi Khamis tu berkenaan dengan kebersihan di kedai makan. Semestinya bila kita nak makan di kedai makan, pertama benda pertama lah, selain daripada rasanya yang nyaman, rasanya yang memang mengambil hati kita, kebersihan juga menjadi titik tolak kita untuk datang, kasih datang kedai.
1: Ya, mau datang lagi kah ataupun isi?
0: Jarak atau kita.
1: Itulah yang menjadi tular di media sosial. Apabila pelanggan celup jari dalam lauk untuk merasa. Jadi terpaksalah peniaga yang membuang satu tray sekali. Selalu kita dengar kes peniaga. Tapi tok pelanggan yang membuat membuat onar.
0: Jadi
1: insiden tu tadi berlaku ketika pekerja tu sip menyedarilah tindakan seorang lelaki mencuit makanan di dalam tray menggunakan tangan kosong sekadar untuk merasa makanannya. Jadi tindakan dia tu menyebabkan peniaga tu terpaksa membuang satu dulang makanan sebab dia bingung tentang kebersihan dan pencemaran. Jadi lebih mengecewakan diceritakan peniaga tu. Tok bukan kali pertama berlaku. Ia turut mempersoalkan tindakan individu tu tadi yang disifatkan si bertanggungjawab. Bukan jap menjejaskan kebersihan makanan, malahnya boleh menyebabkan kerugian kepada pihak yang sedang mencari rezeki. Jadi susulan benda tu tadi, perkara tu, peniaga tu minta individu tu bertanggungjawab dan bayar balik kerugian satu tray yang dah dibuangnya. Dan yang minta perkongsian tu si dipadam selagi perkara tu belum diselesaikan cara bagus oleh lelaki tersebut.
0: Bagi kami memang betul lah sebenarnya, sebab kebersihan di tempat kedai makan tu memang menjadi keutamaan dah kena tu. Sebenarnya bila kita pergi kedai-kedai makan, benda pertama kita akan anggap kebersihan dulu.
1: Tahu si apa yang berlaku masa apa, yang? Apa nama tadi kadang-kadang terfikir je nak kena satu tray. Tahu sih, kita kan selalu kadang-kadang kita makan apa nama orang madah di main kaut apa madah, kita makan kedai-kedai makan yang lauk banyak-banyak. Lauk nak banyak-banyak ya lebih rasanya sikit-sikit.
0: Makan jari. Astaghfirullahalazim. Ini sudutnya.
1: Yalah yang berlaku. Jadi sebab ialah peniaga terpaksa membuang satu tray makanannya tadi sebabnya risau yang lainnya nak ngaut makanan yang sendok ya tadi. Sidak nanggap bah. Jadi dia terpaksa
0: benda yang terhidang untuk pelanggan seterusnya.
1: Dan pada masa yang sama, itu adalah regular customer. Dan setiap kalinya datang, dia akan bawa benda yang sama.
0: Ya Allah.
1: Makan kita pun ngaut. Lepas dia akan kira-kira kita pergi cashier.
0: Betul.
1: Kita yang bayar. Macam ialah.
0: Kepangan nak pakai tangan.
1: Ini bukan makan ala carte yang macam kita order.
0: Bukan. Resik best lah macam ya. Sebenarnya kena ambil tanggungjawab juga lah sebenarnya kita tu.
1: Betul.
0: Bila akan datang kedai makan tu sebenarnya, ya bukan salah peniaga, tapi salah orang yang datang nak makan.
1: Yep.
0: Ceritanya tu. Okay. Training kita untuk hari Khamis tu. Jadi berjaga-jaga selalu dan sama-sama kita kena ada rasa tanggungjawab bila kita datang. Dah lah, wah masak bah. Sedulang kau tak nyelunyup tangan dalamnya.
1: So tanya nak cari.
0: Nak berani.
1: Dah kalau nak merasa tak nak belilah semangkuk.
0: Si dapat banyak. Ambil mangkuk kecil bah, ambil cari sikit.
1: Mamusnahkan
0: bisnes. Aduh. Okeylah. Kita tinggal ke cerita ya. Semoga menjadi pedoman untuk kita bersama. Hari itu kita akan berkelakar dengan atau berbincang berkenaan dengan ngaji.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Bila kita imbau ke Malit zaman-zaman kita lagi kecil ataupun zaman-zaman kita lagi memulakan atau belajar ngaji ya. Siapa guru ngaji kita yang pertama? Mungkin ialah kita biasa tu belajar ngaji di kampung. Belajar ngaji di mungkin di rumah ataupun di rumah nenek kita kah, ataupun mungkin dengan mak bapak sekalipun. Siapa orang yang pertama ngajar ngaji kita? Hari itu kita ngajar berkenaan kelakar mengenai pengalaman masa kanak-kanak kita ngaji dulu. Bila hal ngaji, kita akan escape kah macam ni?
1: Macam kita dulu ni belajar dengan siapa ni? Belajar, sama kampung.
0: Kami belajar dengan Allahyarham Haji Sulai nama untuk ayah. Untuk ayah nang gawuk.
1: Kita pergi seorang-seorang kah?
0: Pergi seorang-seorang. Kamu pergi seorang-seorang. Nya pergi ramai-ramai. Tapi bila bab maca, seorang-seorang.
1: Begitu.
0: Nak kami nak nombor dua, nombor tiga tak diingkai tepi dulu. Nombor satu ada berjumpa dengannya dulu.
1: Oh, kedeknya. Nya nanggap prestasi masing-masing.
0: Yes. Nen otaknya sentiasa di sebelah kanan kiri-kirinya.
1: Tapi orang dah bagus kita belajar dengan orang lain sekali daripada keluarga bajang family.
0: Sebab
1: disiplin kita lain dah.
0: Betul. Sebab ngaji tu sebenarnya lebih bagus kita belajar dengan orang, jangan belajar rimpun. Ya, sebenarnya kita nak
1: bergurulah.
0: Bergurulah ceritanya. Mungkin kita belajar dengan nenek kita kah. And then ya nanti bila kami masa ya gigi kecilnya makan rotan. Kau salah sikit teh, bukannya malu kita tu sih. Lantai di balunya. Kita terkejut. Aku nangis.
1: Bukannya apa? Terkejut ambak hati.
0: Ambak hati. Salah macam kau ya dek. Tanya mana? Cuma. Jadi kita tu kan jadi lebih pandai, lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Cepatlah kita pandai olehnya.
1: Benar juga lah. Bila menggunakan teknik macam kita rasa macam, ya aku takut lah nak mula salah.
0: Betul. Ini sikit lagi caranya. Ya kadang-kadang nyasik nangga kita macam bila nyan tahu kita dah pandai macam. Nyakan dengar tajwid kita aja. Tajwid kita kol-kolah kita nak nyanengah nyaduduk aja. Contohnya kita mandi ngaji di situ nyaduduk di depan kau.
1: Baik. Masih ada orang-orang ngaji ngajar.
0: Lama dah.
1: Ialah ilmu yangnya beri kepada anak-anak muridnya.
0: Betul.
1: Tapi ialah bila kau belajar dengan mak kau sendiri, bila kau belajar dengan orang pun lain vibe-nya. Sebaliknya kau nak ngajar mak kau.
0: Salah ya mak. Contoh bunyinya.
1: Nah. Saya belajar dengan mak.
0: Belajar dengan mak.
1: Mak kan guru ngaji juga.
0: Tapi benar juga.
1: Tapi ialah tak bila masalahnya ialah timbul isu-isu macam ya disiplin kau agak kurang
0: agak betul, betul, betul.
1: Tapi nasib kau jadi kurang.
0: Mungkin kita ada pengalaman berkenaan dengan kisah ngaji kita di zaman kecil mak. Boleh jak kongsikan dengan kami dua Lin untuk hari itu di live Facebook Sarawak FM untuk kita berkelakar dengan pengalaman ngaji semasa kecil kita.
1: Iya, boleh kongsikan, okey?
0: Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita si cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam mana kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kenaknya saya dah terima kasih. Oh. Ah, aku dah nolong dah. Nyesah baju, ngayen baju. Tapi nya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Ha, bila kita mulah macamnya nyebut nak kedak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umuri hadiah celebrate kau, tapi dah ten aku. Ya Allah, si didulinya. Ha, disialah madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mulah benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan. Tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri tu kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sedai pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sedai. Jadi hidup kita pun mesti macam dia juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu, tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri, macam ni punya jahit dengan aku, nak. Aku tetap beri kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padah dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita polah dari segi masa kah, perhatian kah, bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan hitam pun aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah tangga, Allah nerima benda ya jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slow refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: hingga 10 pagi di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Kau nak dengar Sarawak FM di Kapit Teruk? Tion dari Radio 92.7. Oh,

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.